Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
3: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
3: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
2: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
5: Ini infonya.
6: Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna, sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak, dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
4: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duan, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin?

0: kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
1: Ya, gua nggak tahu Dan, kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
0: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
3: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.

0: sudah mau lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau sedang ngantuk itu masuk tidur sudah kan. Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kan? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin

0: Tamu Pro 2, kalau kita lihat di pagi hari ini cuacanya sangat cerah Tamu Pro 2, tapi kita juga belum tahu ya apakah di pagi ini bisa cerah, namun nanti di siang hari atau sore hari bisa terjadinya hujan Tamu Pro 2. Dan kali ini kita udah bergabung dengan forecaster dari BMKG, ada Bapak Lutfi yang akan menyampaikan informasi pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi Pak Lutfi.
1: Selamat pagi Mas Fake.
0: Iya, bagaimana? Semangat pagi. Semangat pagi Pak Lutfi, meskipun libur kita tetap bekerja ya, ya Pak Lutfi ya.
1: Siap selalu Mas. Iya. Pagi mungkin cuaca bisa berubah-ubah, tapi suasana hati dan semangat jangan pernah berubah, tetap semangat.
0: Nah itu dia Pak, di pagi hari ini kita harus tetap semangat, meskipun sore atau malam tetap semangat pagi aja ya Pak ya. Pak Lutfi, ini kalau kita lihat di pagi hari ini cerah seperti halnya di hari kemarin. Namun ini hari kemarin ini tiba-tiba.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo. Iya, masih bisa terdengar Mas.
0: Iya,
1: masih
0: Pak.
1: Tersambung.
0: Di pagi hari ini cerah Pak, sama halnya dengan hari kemarin. Namun hari kemarin sorenya udah hujan aja Pak. Lalu bagaimana untuk hari ini Pak, perkiraan cuaca?
1: Baik. Mohon izin, kami pagi ini akan memperbarui perakiraan cuaca agar kita bisa merencanakan apa yang kita lakukan pagi hari, siang hingga sore hari dan malam hari, terutama di saat awal libur panjang kali ini Mas Fakih. Secara umum bahwa kondisi cuaca hari ini memang cenderung cerah di pagi hari, akan tetapi potensi hujan itu mulai masih terlihat terjadi untuk seluruh wilayah Malang Raya, terutama di sore hingga malam hari. Kemudian juga untuk pantauan tinggi gelombang di pesisir selatan memang menunjukkan bahwa masuk kategori tinggi dengan ketinggian lebih dari 2,5 meter. Kenapa hujan masih terpantau terjadi? Memang secara umum bahwa dalam beberapa hari, tidak hanya hari ini, hingga beberapa hari mendatang itu memang terpantau ada aktivitas kalau kita mengistilahkan ada gelombang ekuatorial Rossby. Itu memang kondisi-kondisi yang memang sering muncul di dalam beberapa hari terakhir ini Mas Fake.
0: Baik, jadi memang ini untuk hari ini juga diperkirakan akan potensi hujan turun juga ya Pak Lutfi ya?
1: Iya, oleh karena itu masyarakat tetap harus waspada, akan tapi jangan cemas berlebihan bahwa BMKG akan selalu memperbarui, akan selalu mengupdate apabila terjadi kondisi-kondisi yang dirasa berpotensi menjadi cuaca ekstrim.
0: Oke, baik. Tapi untuk hari ini diprediksi adanya cuaca ekstrim ya Pak ya, cukup hujan biasa saja ya Pak ya.
1: Iya, untuk hujannya memang dalam intensitas ringan hingga sedang saja gitu Mas Fake.
0: Baik, terima kasih Pak Lutfi atas informasi di pagi hari ini. Selamat menjalankan tugas untuk Pak Lutfi. Semangat pagi juga untuk Pak Lutfi. Terima kasih Pak Lutfi ya.
1: Terima kasih, mohon izin menutup dengan sebuah pantun. Mendung sedikit di sebelah barat, tapi panasnya masih bersahabat. Siapkan payung yang tepat biar aktivitasmu tetap hebat.
0: Boys. Lutfi ini udah nyiapin ini apa ya? Udah nyiapin pantun spesial untuk teman Pro 2 ya Pak Lutfi ya.
1: Siap ya. Mas Fake, selamat bertugas Mas Fake. Biar juga menemani Mas Fake selama seharian ini.
0: Iya, terima kasih juga untuk Pak Lutfi ya Pak. Udah memberikan informasi yang luar biasa untuk rekan-rekan Malang Raya teman Pro 2. Dan selamat bertugas juga untuk Pak Lutfi. Selamat pagi Pak Lutfi.
1: Selamat pagi.
0: Jadi seperti itu tahun Pro 2 untuk perkiraan cuaca di pagi hari ini. Siang nanti hingga sore diprediksi akan terjadinya hujan. Namun cuaca itu juga menjadi fluktuatif. Jadi jangan terlalu cemas dan tetap waspada.

0: Jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

Saat bertemu denganmu, saat ketatap para sinar wajahmu, berdegup rasa di dadaku.

There's a place I go.

trova in te.

Topro 2 informasi selanjutnya nih menjadi informasi yang sangat menggembirakan buat kita semuanya, di mana Indonesia mencetak sejarah dengan keluar sebagai juara umum perdana Esports Nation Cup 2026 yang berlangsung di Ho Chi Minh, Vietnam tahun 2022. Timnas Esports Indonesia sukses mengumpulkan 446 poin dan membawa pulang 3 medali emas, 1 perak, serta 1 perunggu, mengungguli negara-negara Asia Tenggara lainnya dalam ajang regional yang diselenggarakan oleh Southeast Asia Esports Federation tahun 2022. Prestasi gemilang ini diraih dari berbagai nomor pertandingan seperti PUBG Mobile, Team Flag, dan juga Crossfire Legend tahun 2022. Dan keberhasilan timnas Indonesia ini di e-sport menjadi bukti perkembangan pesat ekosistem e-sport nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan e-sport terbesar di kawasan Asia Tenggara dan juga dunia. Sekali lagi, congratulations untuk seluruh Garuda-Garuda Indonesia e-sport, dan semoga prestasi-prestasi selanjutnya bisa membanggakan untuk Indonesia, dan kita sebagai masyarakat Indonesia bangga dengan prestasi yang kalian udah berikan untuk kita semuanya.

0: masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
3: Why are we so obsessed? Thinking about a past.
4: Pas jam 8.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: lepas jam 9. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Kamis 14 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu menghadirkan sejumlah program inovasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Program tersebut dilakukan dengan pendekatan jemput bola agar layanan perpustakaan lebih dekat dengan warga. Kepala Disperpusip Kota Batu, Abdul Rais, mengatakan pihaknya tidak hanya mengendalikan layanan, maksud kami mengandalkan layanan di gedung perpustakaan daerah. Berbagai kegiatan proaktif juga dijalankan untuk menjangkau masyarakat secara langsung. Di samping itu juga punya Perpusda, juga punya program-program yang sifatnya jemput bola untuk lebih proaktif kepada masyarakat. Demikian disampaikan pada 13 Mei 2026. Dan menurutnya inovasi tersebut dilakukan agar layanan literasi semakin mudah diakses. Salah satu program yang dijalankan adalah Siboling atau perpustakaan keliling, dan program ini tidak hanya menghadirkan bahan bacaan tetapi juga dikombinasikan dengan berbagai kegiatan edukatif dan kreatif. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini diisi dengan aktivitas bercerita, bertutur, hingga drama untuk menarik minat anak-anak. Selain Siboling, Disperpusip juga meminta program BBKU. Program ini merupakan undangan bagi sekolah maupun komunitas untuk berkunjung langsung ke perpustakaan daerah Kota Batu. Kegiatan tersebut juga dipadukan dengan berbagai aktivitas kreativitas agar pengunjung lebih tertarik datang ke perpustakaan. Melalui inovasi tersebut, Disperpusip Kota Batu berharap budaya literasi masyarakat semakin meningkat. Pemerintah juga ingin menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar yang kreatif, interaktif, dan juga menyenangkan bagi semua kalangan. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal rri.go.id. Saya Budi Mea bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam Sedoso.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan.

0: Bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Ya Allah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سسوله كان همang kuatip engsun hangruat sukertaning porokatang mugor si ror ketelarut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
4: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budaya adamel raraketing Nuswantoro wassalam.

0: Kamu, Fah.
1: Loh, kok berhenti? Lanjutin. Asik tahu.
0: Emang iya, aku masih belajar sih.
1: Itu bikin sendiri?
0: Enggak lah, sudah ada teksnya. Kalau lagunya iya.
1: Wow, emang itu apa?
0: Namanya sih Tembang Mocopat, pernah dengar?
1: Enggak.
0: Ya itu, padahal kita ini generasi penerus kan?
1: Iya. Tapi asik tuh, jadi penasaran.
0: Mau belajar juga?
1: Emang bisa?
0: Bisa lah, kan kamu sudah memenuhi persyaratan pertama.
1: Hah? Apaan?
0: Ya itu, kamu mau belajar.
2: Pun kakang pamit palastro.
3: Anda perlu tahu. Pada tahun 1992, sebuah kapal kontainer bermuatan 28.800 bebek karet karam di Samudra Pasifik. Kejadian ini membuat peneliti sejarah memperoleh gambaran arus laut yang belum diketahui. Dalam beberapa tahun, bebek mainan tersebut tersapu hingga ke beberapa benua. Kapal kargo yang mengangkut 28.800 bebek karet dan mainan bak mandi lainnya dari Hong Kong ke Amerika Serikat karam di tengah perjalanan, menumpahkan isinya pada lautan. Perjalanan bebek-bebek mainan ini mengagumkan. Sebagian terdampar di Hawaii, ada yang hingga Alaska dan pantai barat Amerika Selatan. Sebagian lain ada yang menuju Australia. Bahkan ada yang ditemukan membeku di lautan Arktik. Beberapa menemukan celah sempit untuk menuju Skotlandia. Bebek-bebek mainan ini mengingatkan kembali pada manusia tentang hebatnya arus laut dari Samudra Pasifik melintasi lautan Arktik untuk menyebabkan

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal. Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Ya sugeng siang para pamireng jam 10 langkung 19 menit waktu Indonesia Barat. Kulaturakan matur nuwun sugeng siang sugeng akaryo kadem sedaya kemawon. Mugi-mugi tansah pinaringan bargeng rahayu kalian dumateng para pamireng sedaya ingkang sami kathah sipun nunggal raos kalian kula pun taufik bisbun.

Sugeng liburan, sugeng leren, waduh, leren ini apa bosannya? Pokoknya sugeng liburan, kagem sedaya kemawon, ingkang tamnika nggih tansah menikmati liburan.

0: menika diperingati hari kenaikan Isa Al-Masih nggih, kula aturaken matur nuwun kagem sedaya kemawon ingkang samenika tasih midhang nyetaken sugeng siang selamat siang kagem sedaya kemawon sanampun kadang ingkang kula hormati. Engkang badhe gabungan ki monggo kula tereng gal-gal gabung sedaya kemawon sugeng siang kemawon ingkang samenika sampun midhangetaken kiyenten ingkang sampun gabung monggo kula saporien. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mas Taufik.
0: Nggih, sugeng siang Mas Ari. Monggo.
1: Nggih, tas pundi niki pawartosipun Mas Taufik?
0: Nggih, alhamdulillah sae Mas, panjenengan pripun?
1: Nggih. Alhamdulillah, bingi mari watuk pilek sakis mulai rada enak meneh Mas Taufik.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Anu niku lho kula ketagihan ciki niku lho Mas Taufik. Cacat arek cilik niku akhire gak iso nyenak Mas Taufik enak-enak. Makani tapi menini wis anu watu.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Ciki sing bal niku lho Mas Taufik.
0: Nggih,
1: mari nyebut merek kang Mas Taufik.
0: Nggih, napa?
1: Nggih, nyanteng nggih Mas Taufik.
0: Nggih, nyanteng niki napa niki? Request lagu niku.
1: Request lagu ni anu mawon. Oh, pesen lek ngarani amang kok lali Mas Taufik meseling lho padahal mung sak eling-eling lho. Oh anu Bumi Ponorogo nek temuni Bumi Ponorogo angel men Mas Taufik. Sakit talik ten mriki Mas Taufik.
0: Sampun saged.
1: Oh nggih, matur nuwun lho Mas Taufik nggih.
0: Nggih Mas.
1: Aku kaya lek gak ngabsen Mas Taufik iki kaya ana sing kurang. Nggih. Sale pian lak wis keguyonan ndek Pro 2 ya Mas Taufik.
0: Nggih Mas.
1: Anu kita rasa Pro 2 pirang-pirang dinten niki rodok rewel ketoke niku WA-an.
0: Oh alah.
1: Kalau pengen ame WA Mas Bagas kok tumben terus telepon nggih mboten ditrami terus kula sanjang ten Mbak Yaya terus ditanyakno ten Mbak Dila terus lagi diperbaiki Mas.
0: Oh, alah,
1: apa yeah. WA-nya gitu. Akhirnya aku mali ngabsen Mas Taufik niki enjang yeah. Niki. Siang nggih sak niki kok enjang.
0: Siang.
1: Nggih pun Mas Taufik ngaten mawon nggih.
0: Ngaten mawon Mas Haris.
1: Nggih, asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang kemawon kagem Mas Faris ingkang sampun gabungan niki wau request lagu nggih saking Delangpur Bumi Ponorogo nggih kagem sedaya kemawon ingkang samnika nggih kedah nglampahi kedah napa kula aturaken sugeng siang kemawon.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Ku bertamu ke rumah kamu. Tak ada kamu, hanya papan dan namamu. Mana ocehan wangian khasmu. Jadi terlalu jauh kalau rindu aku tak mampu soal.

0: Kompas jam 11.
1: Mekaten
0: Bedari Ilmu. Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
4: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
3: Iya mbak, maaf.
4: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
3: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nggih matur nuwun kagem sedaya kemawon ingkang sami menika tasih manunggal raos tasih midhangetaken nggih. Kula aturi kula aturaken sugeng siang para pamireng nggih sugeng tetembangan kali kula. Ingkang badhe request nggih monggo kula trenggal-enggal request ingkang niki enten Kang Ajeng juga enten Bunda Riatin juga nggih. Pokoknya kula matur nuwun nggih ingkang sampun maringi atensi nggih. Kula matur nuwun sangat. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya pun ingkang sakmenika tasih nglampahi kegiatan nggih kedah seger waras sing golek rezeki ya semoga-moga rezekine jadi rezeki barokah kaya keluarga ini. Terus sing lagi menikmati suasana santai atau bekerja wis pokoknya selamat beraktivitas kak damel sedaya kemawon.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wasana.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Yo soy Gengsiang Kebangon Kagam. Para pamirang, sampe ni ketang studio sampun jam kali welas langkung seket papat menit waktu Indonesia Barat. Kula aturaken sugeng siang kemawon kagem para sanang para kadang ingkang sampe ni ketasi midhangetaken 105,3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Ingkang samnika tasih manunggal raos ingkang samnika tasih midhangetaken nggih menika niki landrang Petung Wulung saking ladrang Selikurna.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: kemerdekaan itu.
1: Salah satu perjuangan terberat setelah proklamasi adalah perebutan pemancar radio dan studio di beberapa kota oleh Jepang. Peristiwa ini melahirkan pemancar-pemancar gerilya di Jawa yang dibawa dari satu gubuk ke gubuk lain di daerah Pegunungan Wilis untuk menyebarluaskan informasi perjuangan dan untuk mengobarkan semangat rakyat di dalam mempertahankan kemerdekaan. Bukti sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui radio diabadikan di Museum Penerangan. Di antaranya adalah mikrofon Kiai Balong yang ditempatkan di pemancar Desa Balong di lereng Gunung Lawu, Surakarta, yang pada saat itu hanya mengudara 2 jam sehari dari pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat.
0: Bahwa kita sejak tanggal 17 Agustus
1: mikrofon Mafro atau Asosiasi Penyiaran Radio Mataram menjadi senjata para gerilyawan Gunung Kidul, Yogyakarta untuk menyiarkan acara yang menggugah rasa cinta budaya bangsa Indonesia sebagai reaksi terhadap NIROM atau Maskapai Siaran Radio Hindia Belanda. Sekitar awal revolusi, wakil pemerintah Belanda di PBB menyebut Republik Indonesia sebagai Republik Mikrofon. Hal ini menggambarkan betapa besar peranan radio dalam menegakkan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

0: Pendengar, belakangan marak orang tertipu dengan tampang kece di balik masker. Banyak yang menumpahkan kekecewaannya di media sosial karena setelah masker dibuka, ternyata tak setampan aslinya.
1: Pakai terus maskermu agar ketampananmu tidak luntur. Masker tidak hanya menyelamatkanmu dari virus, tapi juga dari kejombloan. Seenggaknya udah pernah merasakan punya pacar online.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Indonesia mempunyai seragam yang khas untuk para pelajarnya. Untuk anak SD berwarna merah putih, SMP berwarna biru dan putih, serta SMA berwarna abu putih. Tapi tahukah Anda, ternyata dari warna-warna tadi ada maknanya. Untuk SD misalnya, menggunakan seragam dengan kombinasi merah karena melambangkan antusiasme dan semangat yang tinggi. Sedangkan warna biru yang dipilih sebagai warna seragam SMP karena melambangkan percaya diri dan mandiri karena siswa SMP sudah mulai masuk masa remaja. Dan warna abu pada seragam SMA mencerminkan kedewasaan dan ketenangan.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Purwakarta terkenal dengan julukan Kota Pensiun karena suasananya yang tenang, damai, dan jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Julukan ini didapat pada masa lampau karena kota ini dianggap sebagai tempat nyaman untuk menghabiskan masa tua. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI.

Salah satu destinasi wisata yang ada di Purwakarta adalah Taman Air Mancur Sri Baduga. Wisata ini menghadirkan atraksi air mancur megah setiap hari Sabtu pada pukul 7:30 malam hingga 9 malam. Di sini Anda akan melihat penampilan pancuran air dengan cahaya yang warna-warni. Ada juga wahana mobil-mobilan yang menarik untuk dicoba sebagai spot foto. Pertunjukan ini bisa Anda nikmati secara gratis.

keunikan Purwakarta dapat dirasakan melalui kuliner tradisional yang dimilikinya. Salah satu kuliner yang populer adalah sate marangi. Ikon kuliner ini terbuat dari daging sapi dan kambing. Sebelum dibakar, sate akan dimasak dan dimarinasi dengan rempah-rempah seperti ketumbar, jahe, lengkuas, dan gula aren. Sate ini disajikan bukan dengan bumbu kacang, melainkan dengan sambal tomat dadak, kecap manis, serta irisan bawang merah.

agar ketika berkunjung ke Purwakarta, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas daerah ini. Simping menjadi oleh-oleh yang cocok untuk Anda bawa pulang. Jajanan ini berupa lembaran pipih berbentuk bulat tipis, terbuat dari tepung beras dan diberi beberapa bumbu, seperti kencur yang dimatangkan dengan cara dipanggang dalam cetakan khusus.

Nah, pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Purwakarta. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Purwakarta, Jawa Barat. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: lepas jam gangsal ulas. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal Dabo Tigo Sonten Radio Republik Indonesia Malang berombat suara budaya Nusantara Polresta Malang dampingi 6 pelajar ingkang ngelampai sidang tindak pidana ringan utawi tipiring ing pengadilan negeri Malang wekdal Rebo 13 Mei 2016. Kanem pelajar kasebat dipun proses hukum keranten pikantuk utawi konangan konsumsi minuman keras wonten ing tempat umum wekdal patroli rutin ingkang dipun tindakaken petugas Satmapta. Para terdakwa rawuh sarengan tiyang sepuhipun piyambak-piyambak saperangan pinongko perangan saking pendekatan pembinaan ingkang ngendhakaken utawi nekanaken edukasi hukum tanggung jawab keluarga sarta pencegahan kenakalan remaja. Para pelajar kalawau dipun jirat kalian pasar 316 KUHP magopoan kalian mengkonsumsi minuman keras ingkang mabukaken wonten ing ruang publik. Kabak Ops Polresta Malang Kota Wiwin Rusli negesaken sidang tipiring menika mboten namung munjer wonten ing penegakan hukum nanging ugi dados sarana pembinaan kagem pelajar. Kula pun Siswanto Galuh Haji.
0: Rumpat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 16.

105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar Radio Republik Indonesia Malang, Murumpat, suara budaya Nusantara dimanapun anda berada. Jumpa lagi dengan saya Cak Mentol ya. Di acara Goyang Senggol, makin digoyang makin asik. Ya tentu saja sore hari ini walaupun berhujan-hujan kita tetap bergoyang dan bersenggolan ya. Kok iso lah pas melaku neng pasar kok ya. Hari ini saya dikawal ketat ini oleh bodyguard saya ya, bodyguard saya wong ganteng za Temas ini ya. Temas pun dia mau milih Temas ya ini yang lagi mengawal saya untuk keamanannya. Soalnya aku ini lek petuk uang gak wedi, lek petuk banyu wedi ini. Saya juga mengaturkan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Kebajikan, Om Ulun Basuki Langgeng, Rahayu, Rahayu, Rahayu untuk kita semuanya. Dan saatnya kita bergoyang senggol.
1: Mari berjoget, mari goyang badan-badan digoyang.
0: Jogetmu fales, bos.
1: Malu, hei, jangan malu-malu.
0: Juga ini untuk Mbak Nani Misnawati ya, Suryati juga, ada Cak Agus Wahyu, Cak Ridwan Project, dan juga ini idolanya Topik Burir dari Atin ya, yang sudah intip-intip ini. Karina selamat sore Om, selamat sore juga. Ini ada Om Topik ini. Oh, A-A deh.

Selamat sore juga untuk Mas Ria Erwin Santoso, Ria si Akhli, Mas Aldo Gia. Oh Mas Ido ding. Ini yang lagi ngintip di dari tol Cilengsi ya. Lumayan lambat merayap. Ya liburan. Long weekend jarene wong-wong. Pokoknya hati-hati aja ya. Ini salam untuk keluarga bila sedang bersama keluarga ini Karina ya. Mas Ria Surabaya hadir, salam sehat. Selamat sore untuk Triasi Akhiluki. Salam untuk saudara-saudara yang ada di Surabaya ya Mas Ria.

0: yaitu poin-poin yang terkait dengan kenaikan Isa Al-Masih. Ada makna spiritual, spiritual ya. Momen ini menandai berakhirnya misi pelayanan Yesus di bumi secara fisik dan kembalinya kepada Allah Bapa yang ada di surga sana. Nah, serta seiring dengan keterkaitan pengutusan Roh Kudus. Paduka ada waktu peringatan selalu diperingati pada hari Kamis 40 hari setelah Minggu Paskah. Oke, kita lanjut lagi nih. Terima kasih banyak yang sudah bergabung juga perhatiannya ya sore hari ini. Katanya mikir udah cempreng ya. Nih, ini tak omong-omong dulu nih, kenapa kok bisa begini nih. Ini kan ada gini apa sih nganu dewi-dewi nih. Aku lek ngutek ora iso nih. Ada juga Alzam Azza. Nah, ini yang sudah bergabung Mas Bonari juga nih yang ada di Blitar sana. Langsung aja saya terima ini yang mau bergabung. Halo, assalamualaikum. Goyang senggol.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol makin digoyang makin wasik.
0: Mantap. Pokoknya sing telpon sing mantap.
1: Siapa lagi kalau bukan saya yang tidak mantap.
0: Oke deh. Cak Giman lagi, alhamdulillah sehat Cak Giman.
2: Sehat Cak Giman.
0: Ini ya, betul, sehat. Ini dulur yang ada di Dampit ini. Ada ini Cak Budiono joget goyang senggol jadi pelipur hati di sore hari ini dari Tengarong Kaltim lah. Ngerti aku. Ora ngerti lah
1: aku iki. Aku ngerti lah garongan.
0: Tengarong.
1: Tengah sarong.
0: Oh, ya, sarung sing peteng iku.
1: Kayane lambune tak paten.
0: Sarung sing benko iku.
1: Ya, sarung sing dek centongan
0: lho. Lah iya, sarung sing benko.
1: Yo.
0: Apa ya?
1: Asik lek orang blayer-blayer ning arep omah napa ya.
0: Ya ndak apa-apa, ini biar rame aja. Gimana ini keadaan cuaca yang ada di wilayah Petung Sewu?
1: Saat ini mendung. Sawu.
0: Oke, biasane ngono ati deres.
1: Ya cek adem lek deres. Pokok duduk mak banyu motone sing deres.
0: Boleh kalau gitu. Oke deh.
1: Aku ngono cacakku kok koyok lain ya.
0: Lain gimana ya?
1: Sik tak wasne anu iki kok koyok radok maju ngono lho.
0: Irunge ya? Apa wetenge?
1: Wetenge.
0: Anjene yo kita siteloni gitu lho. Kate kursine anyar iki lho garai.
1: Walah, ari telonan ngono kuwi ora celuk-celuk.
0: Lah yang ngajung tak teloni nek telonetan ngono.
1: Ora diperapati.
0: Ora ta, aku ora seneng merapati. Mosa, selamat sore Mosa.
1: Lek merapati seneng ya?
0: Iya ta, merapati seneng lek diperapati. Oke, selamat sore Mosa.
1: Salame untuk semua po. Iku lo cak yuku iki lho wis muga-muga ndang sehat lho.
0: Heeh, kabeh ya berdoa.
1: Nah iya. Heeh. Iya, katene mrono iki ya kok sik waktunya.
0: Heeh. Ini ada yang di Permanu.
1: Enggak mbolo mbek Permanu. aku lo cak yo njaluk gedhang lho ora dikeki
0: jeneng
1: wong padahal lho gedhang. Wah, aku lho mak njaluk gedhang susu tok lho ra dikeki.
0: Lek gedhange mungkin oleh.
1: Lek iku enggak oleh kaya.
0: Enggak oleh iku. Oke, mbek tak goleno lagu apa iki?
1: Sing penak apa, Cak?
0: Ya sing penak gak nyanyi. Ngasuh turu ndek omah sing penak.
1: Turu. Aku tak sangi tapi.
0: Lah ya itu.
1: Kayak ana lagune Elvi anu wis. Duh judule opo? Ngene iki kok iso ilang
0: iki? Ndak tahu Elvi Sukaisi.
1: Cinta hayalan cinta apa sih?

0: Karo?
1: Tak WA ne cak, kok ae wis ketemu ta WA.
0: Oke deh.
1: Judule ilang ini iki.
0: Khayalan masa lalu?
1: Mau enggak?
0: Oke.
1: Enggak. Cinta kai apa ya?
0: Cinta khayalan.
1: Oke, ono. Iya paling oh.
0: Kok iso ya paling oh
1: gimana? Sepertinya dia sayang padaku sing ngono.
0: Sepertinya la la la la la la la la la la la la wis tak nyanyekno. Ya ono cinta khayalan, ono khayalan cinta.
1: Lak walik manut judulnya gak podo ya.
0: Oke deh. Ini yang duet kalau enggak salah itu ya.
1: Nek sing iku enggak duet.
0: Bukan cinta dalam khayalan ya.
1: Bukan itu yang terbaru kan sama Roma?
0: Ada khayalan.
1: Cinta bayangan apa ya, Cak?
0: Wis karo gak paham mau. Aku bayang-bayangan ya.
1: Aku lek terbayang-bayang ngono ku ya wis ora patek.
0: Oke deh.
1: Mbak lek ketemu tak tuliskan salam untuk semuanya.
0: Siap nggih, matur nuwun.
1: Salam sehat selalu untuk cacakku.
0: Terima kasih banyak.
1: Sami-sami, assalamualaikum cak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mbak Titi Widya Lestari yang dari Wagir ya. Ya Aquarius minta Bulan Merindu di play. Oke, ditunggu cak. Gimana Wagi yang ada di mana nih? Di Dampit kalau udah salah ya. Atau seputaran Rembun sana ada Cak Eko, Fatima Okta, ada Agus Saiful, Abdul Karim. Ada juga Damar Wulan, terima kasih banyak atas kehadirannya sore hari ini. Sekali lagi saya berucap, kirimkan salam juga untuk saudara-saudara yang sedang memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih. Wulan merindu. Selamat sore dan terima kasih banyak untuk Ani Maharani ya.

selamat sore ya. Untuk Sujianto juga. Judulnya Kabut Biru ya cinta bayangan sing cinta ini. Bingung nom wong. Untuk yang ada di Turan sana selamat sore ya. Juga yang ada di Batu untuk Mbak Yu Anggi cepat sembuh pokoknya.

0: Ada juga Sutrisno Beno yang minta kabut biru.
1: Kabutnya belum turun, Cik.
0: Tapi biru-birunya sudah, Cak.
1: Malah biru-birunya urung mudun blas.

Selamat sore juga untuk Babemus yang ada di Jakarta. Yang ada di DKI Jakarta sana ya. Mas Van Saguna, Muhammad Victor Mikhor. Ada juga Elvin. Sinten badhe mundut pentol atuh-atuh. Mas Bestros, selamat sore juga ya. Mustafa Rama.

Imardi, Cak Dirman, gimana kabarnya? Ada ku Guja, Mustafa. Selamat sore bos, selamat berlibur. Makasih Cak Dirman, Bakwan Malang.

0: turut.
1: Ada bulan merindu yang disusul dengan tembang kabut biru ya. Tetap salam kagem dulur-dulur konco-konco yang wonten sekitaran Bukit Tidar. Oke, sudah disampaikan Cak Dirman ya. Untuk dulur-dulur konco-konco yang ada di seputaran Bukit Tidar. Untuk Mama Diga, assalamualaikum, selamat sore. Monggo langsung pinarak Mama Diga. Halo, assalamualaikum, goyang senggol.
2: Goyang senggol semakin nasib.
1: Makasih. Gimana Kak?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Sampai kangen.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat ya Mas?
1: Alhamdulillah sehat Mama
2: Diga. Iya wes, jungo-jungo meskipun Mama jauh ya Mama mantau terus RRI. Okay, yeah. Nggak lupa. Eh, semuanya kru-krunya diberi Allah sehat, jaya di udara RRI-nya.
1: Oke, terima kasih.
2: Salami buat Noni ya. Mm-hmm. Ada juga Pak Boces.
1: Oke.
2: Mas Ansori dan semuanya yang sore ini menemukan RRI, Mas Pentol Makario. Mama mau mendengarkan lagu anu Mas Jatuh Cinta.
1: Jatuh cinta yang gimana itu?
2: Dari Bang Haji. Ku dengar kau sedang jatuh cinta.
1: Oke deh, dicarikan ya.
2: Terima kasih ya Mas, waktunya.
1: Oke.
2: Tetap semangat ya selalu, doa dari Mama. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Diga yang ada di seberang RRI sini ya. Halo yang di Balikpapan, Imarji gimana kabarnya, sehat ya? Salam untuk dulur-dulur yang ada di Balikpapan semuanya. Cak Paijo, terima kasih banyak juga sudah hadir ini Cak Paijo. Aquarius sih pokoknya lagunya wis diputer, mari-mari ngono tulisannya sudah bergabung. Oke deh, terima kasih banyak. Ini untuk Bunda Riatin juga, terima kasih. Nah, telepon-telepon naik, gak usah video call Bunda ya. Oke, terima kasih banyak, alhamdulillah sehat. Ini ada juga Bunda Ayu yang kali ini hadir ya. Oke, untuk berikutnya monggo silakan untuk yang satu ini. Halo.
3: Senggol. Di senggol makin asik, Den. Pak. Kakakku yang ganteng yang manis. Saya punya tip. Dengarkan temanku semuanya, tip dari Bunda Riatin ya. Timur. Timur itu.
1: Oke, terima kasih banyak ini untuk Bunda Riatin ya yang ada di Bandulan sana. Nah, ini sudah hadir. Juga tadi ada yang minta lagu Jatuh Cinta, tak golek nih jatuh cintanya apa yang ini ya. Semoga saja yang ini jatuh cintanya. Kalau bukan ya, nek tak golek. Aku khawatirku. Ku dengar kau sedang jatuh cinta, yang itu barangkali.

Lindra Wagining Sehdi Mahesa Ade Wijaya Bali, selamat sore ya. Ada men hadir Om Akasi Adam. Ada juga Mas Teguh, Mas Jangkung. Ada juga Manut Alur, Dina Sari, selamat sore. Nyuswa Cak lo. Tumben kok sore kan, gue bengi tahlil soalnya.

Selamat sore juga untuk Maria. Mas Andrea, selamat sore juga ya. Dan juga Mas Herman. Boyolang Usop, selamat sore juga.

kandhani kok gak percaya cak lo iki. Sing penting kok malam Jumatan cak lo. Ada men request boleh om? Boleh, silahkan. Sing penting lagune dangdut. Ada juga manusia TikTok gitu.

Hadir Pak D. Bapak Imu Safa ada Icili Pak D. Ado siap Pak Dito, sehat terus. Salam untuk keluarga yang ada di sana Pak Dito. Ada men minta bunga desa ditunggu.

Selamat sore juga untuk Mas Jangkung. Ada Sodek Heru, Sri Umiati, Mas Wayudi, Dona juga ya. Terima kasih. Semalik goyang tipis-tipis. Selamat sore juga untuk Pak Yanto.

Ansor isunya selamat sore Gito Arianto Panembahan Senopati Ugi. Goyang terus guys, siap Cak Malik. Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian Cik Ujian C

0: selamat sore juga untuk Bobo Sadam yang ada di wilayah Jeding, Jundrejo. Salam untuk dulur-dulur Jeding semuanya.
1: Bagi yang motor galsi.
0: Assalamualaikum. Kula jalan Sudimoro request gala-gala. Matur nuwun. Sami-sami untuk Pak Suwarno PKD. Sugeng santen, selamat sore. Rahayu, sehat selalu seduluran selawase. Siap Bobo Sadam. Alis. Lagi ngopo Alis? Babe Setia, Samji, Mas Herman ugi. Ya yuk Sri Rahayu, selamat sore.
2: Kupes audio.

0: Selamat sore juga untuk Dupa Maheswari, sehat terus ya ini untuk Dupa Maheswari. Tebe Pak De, oke deh. Lamongan Sambeng. Matur nuwun Mas Lutfi.
1: Music profesional.
0: Biasane dalu, Cak. Niki dingengen awan kok bengi kongkon malam jumuan karo arek-arek. Begitu infonya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
2: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
3: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
2: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantoro wasana.
4: Siap apa ini? Siap goyang apa siap nyawer ini?
5: Yang ada di Sudimora yang menunggu gala-gala. Kak Suriman, madu tawon, anu tawon madu ya. Saman Huda, selamat sore.
6: Goyang Singgol
5: Adela. Dan juga Titis Wijaya.

0: Selamat sore juga untuk Bunda Sri Monco, Duda Muda, Lupikas.
1: Semangat lagi.
0: Putra Gilang. Oke anakku sing nayu dhewe.
2: Bareng-bareng.
0: Juga tetap semangat menghadapi apapun.
2: Cucu.
0: Toto lah kok ngene rek.

Terima kasih banyak untuk dulur-dulur yang ada di Wisata Kalimanggungan ya. Cak Kuntet 67 piye kabare cak, sehat terus ya dulur-dulur sing ning kono.

Diangetin dulu grimis-grimis ya, untuk menyambut Cak Kuntet. Cinta Merah Jambu.

Kang Sendrik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu. Os Malang Selatan ikut hadir. Endi kali ombo request Kang Guriko. Mohon maaf Kang Gurikonya ya, Cak. Soalnya dangdutnya ini dangdut bahasa Indonesia. Kang Gurikonya nanti masuk di acara Tejo Wangi Tembang Jowolan Banyuwangi. Oh iya, bukan berarti enggak mau nurutin ya. Maaf. Bilujung sonten ja, atur mambagio kagem sedaya bolo-bolo. Konco pandemen RRI Perumpat sedayanipun. Matur nuwun Cak Kuntet.

Melidia Medina Dingleru. Untuk request yang sudah diantriin ditunggu ya. Ada gelas serta, ada cinta tak terbatas waktu.

Selamat sore juga untuk Sapi Indra. Roni Wijaya, selamat sore juga ya. Ada juga Infinix, Mas A.

Terima kasih juga untuk Mas Arifin yang ada di Gase. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Goyang Senggol memang asik. Salam buat penggemar Goyang Senggol semuanya ya. Dengarkan aja kalau lagunya ngikut mawon. Matur nuwun Mas Arifin. Jai Selat Seliut, sugeng santen santen ugi untuk Jai Seliat Seliut.

atau menunggu lagu gelas retak. Ini saya putar untuk Anda, juga untuk segenap pecinta dendang dimanapun Anda berada, khususnya pecinta goyang senggol Rumpat RRI Malang, barengan saya Cak Pentol.

Ini ada juga untuk Pak War ya. Putra Gilang, assalamualaikum. Sugeng sonten goyang senggol, sugeng sonten ugi Putra Gilang. Saya kuntet 67. Saya terus, Bang.

dan bismillah. Assalamualaikum. Kenalkan saya Projol Banjarejo. Siap. Untuk Mbah Kung Projol Banjarejo. Suja Audio. Terima kasih banyak untuk Suja Audio.

0: Kota Kediri monitor Bang Asia untuk Suja Audio 295 ya.
1: Nyuwun cinta tak direstui. Ditunggu.

0: Lanjut untuk permintaan berikutnya yang minta atau menunggu cinta tak terbatas waktu.
1: Tidak dengan cinta.
0: Monggo katuran, midhangetaken. Sudah saya siapkan, selamat mendengarkan.

0: Harahap. Malang nimbrung bosku.
1: Oke, silakan Binara bosku, Mas Alik juga ya, yang ada di Lampung Tengah. Selamat sore. Sri Timaguan hadir. Terima kasih Sri Timaguan.
0: Salam untuk dulur-dulur Maguan kabeh bawa.
1: Mas Alek, terima kasih banyak Mas Alek ya.

RGD Ablang Suwarno PKDI Babak Kucrut tadi ya. Sumadi Pandey maksudnya. Haji Patut Raharjo.

0: Lanjut cinta tak direstui.
1: Adela.
0: Ada AI, assalamualaikum, hadir Blimbing Malang. Terima kasih banyak yang ada di Blimbing ya. Ada juga Mas Danang, ngareng-ngareng batu, hadir. Terima kasih Mas Danang. Cinta tak direstui sakno lulur. Mocok cihoo tenang.

Arda Daryanto MSR. Cah Pro Audio, selamat sore juga. Dulur Lamongan Kian Sari. Mohon nunggu John Joyo, ada juga Cah MSR. Mbak En

Latihan saya mutiara, Pak De. Mutiara sing piye iki? Goyang senggol bosku asik. Matur nuwun sumadi pandi. Selamat sore budayawan Bang Wetan, terima kasih banyak ini. Yunus Yumara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Losparining budoyo adamel raraketing nuswantara wasana.
5: Udah masalek. Enggak, ini pertemuannya. Salam dari Pak Komis Pecelele yang ada di kota Jambe, asal tempeh Lumajang. Terima kasih Mas Andre atau Pak Komis Pecelele laris manis Tanjung Gimbo. Wow.
6: Dan hari ini Pak Haji Roma Irama memberikan kesempatan lagi buat kita berdua untuk menyanyikan lagu yang berjudul Pertemuan.

Cah Pro Audio, terima kasih banyak. Mas Alek, terima kasih Mas Alek. Cak Puput Pujianto, terima kasih banyak. Selamat sore juga untuk jenengan ya.

Mas Barda, Paris Honda, Kartika Sari, selamat sore. Masih bersama saya Cak Pendol di acara Goyang Senggol Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, termancar dari Candi Panggung 58 Kota Malang.

0: Ada Masimo yang ada di Malaysia, selamat sore juga. Dari Cak Sutamaji, lagunya mantap sekali.
1: Tenang.
0: Kang Alim, selamat sore Kang Alim. Obeng Ti, Gunung Gawi hadir Cak Pen Asia. Wis mari ngarit ta iki mau. Salam kanggo dulur-dulur kang ono Gunung Gawi kabeh pokoke.
2: Arena perpisahan.
0: Maesa Jenar, salam dari Gunung Gawi, Bos. Siap juga ini Maesa Jenar.
2: Kebahagiaan.
0: Mang Kliwon di Jepang hadir, Bo. Oke. Arigato husaima. Santi Suseno, asik Om Kaltim selalu hadir. Terima kasih banyak Santi Suseno. Dan Nur Jianto, Pakistan hadir bos. Kiswetan apa Pakistanan gitu. Ada juga Kampung Klutuk.
2: Simpatikus.
0: Dari Bulu Lawang, Satrio Wirakusuma.

0: Alwi Jawam, selamat sore. Terima kasih banyak untuk Pak Lurah Audio. Audio Biro Gimang Lali. Wonten ugi Pak Jepang Kolis. Agus Wijaya, selamat sore.
1: Pertemuan yang ku dambakan.
0: Dede Nur Hidayat. Kang Alim request baru lagu Bara Cinta Wadi. Siap ditunggu. Mas Agung MJR hadir Asia.
2: Yang hilang kini kembali lagi.
1: Pertemuan yang ku
0: impikan.

untuk di yang ada di Malaysia sana ya. Resuci dalam debu. Recet hadir Cak Pen Asia Mas Alwi Dawam. Titip salam teman kuliah multimedia internasional lagu Rinto Harahap.

Ya, assalamualaikum Simpang Jadi Bangkung hadir siap. Terima kasih. Titip salam. Oh ya dadi sudah. Tuh Cak Puput lagunya ditunggu ya Cak Puput. Seribu Batu Songgolangit, selamat sore juga.

bosku. Salam untuk dulur-dulur yang ada di Bantul Ngayuk Jakarta di Nung Ringrat ya. Lantai 2 Jik. Wonten ugi ayah induk, selamat sore.

disusul dengan permintaan Mas Puput ya. Tiada sama. Dan seiring dengan terdengar lagu ini, saya Cak Pentol mohon pamit ya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita jumpa pada waktu dan gelombang yang sama. Masih tetap di Goyang Senggol Perompat RRI Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam, salam kebajikan. Hong Ulun Basuki Langgeng. Rahayu, rahayu, rahayu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، mendengar pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Yang kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya, Kaila Nabila, menyampaikan materi dengan tema adab kepada seorang guru. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, apa sajakah adab seorang murid kepada gurunya? Paling tidak ada 4 adab penting yang perlu kita ketahui bersama. Silahkan siapkan alat tulis dan catatannya. Adab kepada guru yang pertama adalah hendaknya seorang murid ataupun santri mematuhi perintah gurunya. Di dalam kitab Tadzikur Sami' wal Mutakallim yang ditulis oleh Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i disebutkan bahwa hubungan seorang santri dengan gurunya itu layaknya hubungan pasien dengan dokternya. Mengapa demikian? Karena guru itu ibarat dokter. Apabila dokter itu mengobati penyakit fisik, maka guru itu mengobati penyakit kebodohan dan juga mengobati penyakit akhlak yang buruk. Maka apabila seorang pasien yang mengalami penyakit fisik ingin sembuh dari penyakitnya, maka ia harus mematuhi arahan dari dokternya. Begitupun seorang santri, apabila ia hendak menghilangkan penyakit bodoh dan akhlak yang buruk yang ada pada dirinya itu, maka hendaknya ia mengikuti arahan dari guru ataupun ustadznya. Adab kepada guru yang kedua adalah hendaknya seorang santri itu bersabar dengan kerasnya seorang guru. Terkadang seorang guru itu ada yang keras dalam mengajar. Saya yakin sebagian besar dari kita merasa tidak nyaman dengan perilaku guru yang keras dalam mengajarnya. Namun, apakah ketika guru bertindak keras kemudian kita malah berhenti belajar? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Ingatlah bahwa kerasnya seorang guru dalam mengajar adalah dalam rangka mendidik kita. Karena ada kalanya metode yang keras itu diperlukan agar murid tidak hanya pintar tetapi juga memiliki jiwa yang tangguh. Sebagaimana yang barusan saya sampaikan bahwa hubungan antara murid dengan guru itu ibarat pasien dengan dokter. Apabila pasien tidak bersabar dengan metode pengobatan dari dokternya, maka ia tidak akan pernah sembuh dari penyakitnya. Begitu pula santri ataupun murid, ia harus bersabar dengan metode pendidikan dari guru ataupun ustadznya. Selama guru yang mengajar kita tidak bertindak di luar batas syariat dalam mengajar, maka bersabarlah dalam menghadapinya. Sesungguhnya pedihnya kebodohan lebih menyakitkan dibandingkan bersabar atas hinanya belajar. Sebagian ulama salaf mengatakan, man lam yasbir ala zulit ta'limi yaqiya umurahu fa'amayatil jahalati wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzid dunya wal akhirah. Barang siapa yang tidak bersabar atas hinanya belajar, maka tersisalah umurnya dalam kesesatan dan kebodohan. Dan barang siapa yang sabar atasnya, maka urusannya akan kembali menuju kemuliaan dunia dan akhirat. Adab kepada guru yang ketiga adalah hendaknya seorang murid itu mendengarkan dan memperhatikan dengan baik pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Ketika kita belajar, jangan sampai membuat kegaduhan, ngobrol sendiri, ataupun tertidur di dalam kelas. Apalagi yang diajarkan itu materinya ada kaitannya dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam surah Qaf ayat yang ke-37, Allah Ta'ala berfirman yang bunyinya, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun
أو ألقى السمع وهو شهيد. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya dan ia menyaksikan. Ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran itu akan dibagi menjadi peringatan bagi kita apabila kita memasang ketiga indera kita. Indera apakah itu? Yaitu indera hati, telinga, dan juga mata. Maksudnya adalah bahwa ketika kita menuntut ilmu, hendaknya kita benar-benar menggunakan hati kita untuk fokus, telinga kita untuk mendengarkan, serta mata kita untuk memperhatikan pelajaran dengan baik. Kalau kita tidak menggunakannya, lalu bagaimana mungkin pelajaran itu bisa masuk ke dalam hati kita? Betul kan? Nah, oleh karena itu, ketika kita belajar, cobalah ditahan mulutnya untuk tidak berbicara. Fokuskan hati dan pikiran untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh ustadz dan ustazah ataupun bapak dan ibu guru. Tujuannya agar pelajaran yang disampaikan dapat masuk ke dalam hati kita dan kita dapat mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, jika pelajaran ataupun ceramah yang disampaikan oleh guru kita sudah kita dengarkan sebelumnya, bagaimanakah sikap kita kepada guru tersebut? Apakah kita tak mendengarkan materi yang disampaikan atau kita abaikan sajalah? Jawabannya adalah tetap mendengarkan meskipun kita sudah pernah mendengarkan materi ceramah tersebut. Mengapa demikian? Karena itu adalah bagian dari adab kepada ustadz ataupun guru. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Atha bin Abi Rabah pernah berkata, "Inni la asma'ul haditsa minar rajuli wa ana a'lamu bihi minhu." Fa'urihi min nafsi anni la uhsinu minhu syai'an. Aku pernah mendengar hadis dari seorang lelaki, sementara aku lebih mengetahui hadis itu daripada dia. Maka aku pun memperlihatkan diriku seakan aku tidak lebih baik darinya sedikit pun. Dalam riwayat yang lain, beliau juga pernah mengatakan, "Inna syabba la yatahaddatsu bi haditsin fa astami'u lahu ka'anna lama asma'uhu wa laqad sami'tuhu qabla an yulada." Sesungguhnya ada seorang pemuda menyampaikan suatu hadis, lalu aku mendengarkan hadis itu seakan-akan aku belum pernah mendengarnya, padahal aku sudah pernah mendengar hadis itu sebelum pemuda itu dilahirkan. Maka dari itu, contohlah bagaimana para salaf dalam menuntut ilmu. Kesuksesan mereka dalam penguasaan ilmu telah terbukti dan tidak diragukan lagi. Oleh karenanya, teladan terbaik dalam menuntut ilmu adalah para ulama salaf. Adab keempat kepada guru adalah hendaknya seorang santri itu banyak bersyukur kepada guru yang telah mendidik dan mengajarnya. Sebagaimana seorang santri yang beradab, kita harus memahami dan menyadari bahwasannya segala yang diberikan oleh guru kepada kita berupa pendidikan, pengajaran, peramutan, dan juga perhatian adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan teguran dari sikap keras seorang guru kepada muridnya juga merupakan nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Seandainya seorang guru itu tidak pernah memberikan peringatan keras kepada murid ataupun santrinya, maka justru ini akan menjerumuskan murid tersebut ke dalam keburukan. Oleh karena itu, pendengar sekalian, marilah kita bersyukur tentang apapun yang diberikan oleh guru kepada kita. Entah itu pemberian ataupun perlakuan yang menurut kita menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Maka syukurilah hal tersebut. Demikianlah ceramah tentang adab kepada seorang guru yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dapat menerapkan dan mengamalkan adab ini dalam keseharian kita saat menuntut ilmu, baik itu di sekolah maupun di pondok pesantren. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah
dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia.

0: Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestari ning budaya adamel raketing Nuswantoro.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Saudara pendengar, bagaimana cara mengenalkan sejarah besar sebuah kerajaan kepada anak-anak usia dini agar tetap seru dan tidak membosankan? Tim Agung Edukasi bersama RA Kartini 36 punya jawabannya melalui gerakan yang bertajuk Explore Singosari. Sebanyak 40 siswa diajak melakukan perjalanan waktu menuju masa kejayaan Kerajaan Singosari, Rabu 13 Mei 2026, dipandu oleh pendamping dari Agung Edukasi Selin dan Oki, serta didukung penuh oleh Kepala Sekolah Sri Nani Ning Saada. Kegiatan yang berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 11.30 waktu Indonesia Barat sukses menyulap situs sejarah menjadi ruang kelas yang penuh keceriaan. Edukasi dimulai di Museum Singosari. Di sini siswa diajak berkeliling melalui melihat koleksi artefak yang memukau. Anak-anak tampak antusias saat diperkenalkan dengan berbagai macam arca kuno seperti replika alat-alat pedang yang digunakan pada zaman kerajaan dahulu. Tidak hanya melihat fisik benda sejarah, tim pendamping juga menceritakan silsilah keluarga kerajaan dengan bahasa yang mudah dipahami, agar suasana tetap segar. Di sela-sela materi diisi dengan fun game dan ice breaking yang memancing gelak tawa dan semangat para peserta. Petualangan berlanjut menuju Candi Singosari. Bangunan megah yang merupakan perpaduan gaya Hindu Buddha ini menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu. Para siswa berkeliling menyusuri curu-curu candi, mengagumi detail arsitektur yang tetap kokoh berdiri. Melalui Explore Singosari, siswa RA Kartini 36 pulang membawa cerita tentang raja-raja hebat, satria pemberani, dan kemegahan candi yang harus selalu mereka jaga kelestariannya.
0: Katen Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 19.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu kadang mamir. Alhamdulillah saged pinanggihan kalian Batejo nggih. Ing dicara Tejo Wangi Jan Crespo. Kados padatan Tejo Wangi ngrenjangi panjenengan ngantos mangke tabu. Walu dalu. Yang badannya wiji monggo. Mbak Tejo Bika sekawan kosong sekawan Gangsal kosong sekawan kisah ke WA 081555691053. Antas mangke tapu walu dalu Mbak Tejo ngerenjangi panjenengan setuju kateng pamit.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wassalam.

0: Setunggal atus kasil komadiko Radio Republik Indonesia Malang program mampet inggih langsung kemawon kan badannya wiji wonten pundari ati ni Mas Ayu Kusumaning Dewi Ati Teh Jawangi
1: dan Chris Poro.
0: Lu ya mes noti
1: senengi ya mes atiti. Pak Tejo, sehat sekeluarga penyelenggan?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Inggi pendaran ke sehat sekeluarga.
0: Sehat ya Bu Riatin ya. Iya, amin.
1: Sehat saya. Teng niki kalau bau Jawa,
0: sapa teng niki nggih? Heeh, terus.
1: Oh, padha. Aku liburi kok ngunggah, aku mang turu ae.

0: Sengawan sore nggih.
1: Iya.
0: Sengawan sore kula paringaken dhateng Bu Anggi ndang waras ndang mangku darah meneh.
1: Iya.
0: Bu Anggi Batu. Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Sri Gati, Bu Devi Embong Arab, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sriana, Bu Sri Utami, ada Sri sini. Mama Dika, oh Mama Dika mengudara, aku nunggu suara nih mang. Mama Dika, Mama Ati, Mama Leha, Bunda Wanggulan, Bunda Wanggulan gak tahu hadir ada apa ya? Bu Ningsi, Bu Supatmi, Bu Yatemi, ada itu, Bu Titik Wakir, Bu Titik Wakir mang ya mengudara ke kerungu. Bu Pandan, Bu Pandan mang gak hadir ada apa? Bu Pandan. Ada Pak Ismoyo, ayo pantune tak enteni, jula-juline. Pak Eko tak enteni. Ayo ngecemesit tak enteni. Faris, iki lho penyiar idola ya Faris. Ayo tak enteni Faris. Pak Fitri, Bu Indah, Pak Dono coblan botak. An Bonel. Hereru, ojo krumono to ayo ayo mengedar tak rungokne suarane. Her. Semuanya ya, Kalimantan, okay. Sumatera, Sumawi, semuanya sehat-sehat panjang benda rezeki ya temanku semuanya, jaga kesehatan musim pancaroba ya.
1: Laya.
0: Jangan mangan es ya, minum air putih aja 8 gelas sehari. Lek ngantuk turu, luwe mangan, ngelak ngombe, lek kesel istirahat, lek alek lapane loro apa nggae jamu dhewe kunci kencur kone rasem, apa kone madu. Betul lah, Mbak Tejo.
1: Betul.
0: Apa beli obat di toko, di apotek, jaga kesehatan dan mungkin semuanya ya.
1: Iya.
0: Salam sayang semuanya, salam I love you. Penyari ya, salam I love you pur.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Bunda Diati nih Mas Ayu. Kusumaning Dewi Ati ya. Ngawali Mbak, lagu ini jalur pengawan sore. Oke, Tejo Wangi.
2: Jan Crespol.
1: Lah ya Mas Noti.
2: Lah Mas Noti, selamat mbak aku tas mantun wangsul bat, anu tas teko ngriyani kanca kula niku mbah.
1: Oh iya.
2: Selamat gak kudanan. Meng kaya wis kletik mbah. Aku pas wangsul mang.
1: Oh ngono.
2: Eh saiki ketambah terus sendiri mbah. Nggih. Kencan di panggungnya apa mbah?
1: Kemari udan.
2: Oh,
1: saiki ya wis terang tapi ya to.
2: Mantu
1: wis ha.
2: Berarti anu jalan-jalan cak hujan iki.
1: Lah iya. Iya, lagune apa ki?
2: Lah nggih, wis anjene musime cik dereng anu nggih Mbak, dereng pasti nggih.
1: Heeh.
2: Jar ini ana sing kemarau tapi ya sik enten potensi jawang ngoten ya.
1: Lah iya.
2: Nggih, guys, mugi-mugi makin jenengan kunjuri mboten kejawan ngoten nggih, Mbah.
1: Amin, amin.
2: Malam Jumat hari ini ya. Saiki anu Mbah tanggal abang sampe aku mek mesti keceplosan malam Minggu. Kok cepet men malam Minggu. Lali lek saiki tanggal abang, Mbah.
1: Heeh.
2: Nggih. Mangke lagune adem panas ya, udan-udan
1: ngene okay. Ya. Oke.
2: Wis gampang mawon ya.
1: Lah iya.
2: Nggih, wis kakem buriatin niku wau pun munggah buriatin kula.
1: Lah iya.
2: Wis di absen tunggal-tunggal niku wau ya.
1: Heeh.
2: Wis nderek buriatin mawon nggih Mbah salamipun nggih.
1: Oke. Okay.
2: Nggih spesiale kakem Mbak Tejo ki kali.
1: Iya.
2: Si kecil sehat selalu nggih.
1: Amin.
2: Wis ben tambah pinter ben ya.
1: Amin. Matur nuwun ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faris yang ono yang batu kono ya dah. Teh Jawangi.
3: Ya, Nggres, Pak.
1: Iya, Mas Noti.
3: Lier-lier kan krungu gaul-gaul lah saya munggah.
1: Yang mene lo lier-lier iki sik mah, ya pul ya.
3: Lah, gak kena jagung rumit ini mata.
1: Kawane tak culek.
3: Tengah kerungu penyari dola ya, kalau mau enggak tak?
1: Lah, orang kerungu keturun.
3: Iya tak?
1: Ya, mending orang
3: turun. Mana itu mang idola aku yang pertama itu mang?
1: Dulu itu artis yuk. Ya. Artis si
3: ya, RRI yuk. Iya, dapet ke Artos.
1: Nah. Oh iya, oleh Artos.
3: Tak upet lah kok, kepunting-punting. Nah,
1: nyapa? Tipe tangan malah emang. Lu nyapa kok ya kepunting-punting?

0: Jeng barang.
1: Lah iku mang uber bandulan. Lah kok bandulan tak uber lah kok aku ning kepunting.
0: Iya, tuwek bandulan wae. Ora mudun-mudun. Ora mudun-mudun. Boyo sekali-sekali.
1: Mudun-mudune gawe jamu kunir.
0: Ora sekali-sekali boyo prosotan, dulan bandulan.
1: Lah ya. Ya kondi ngosari kono
0: maren. Nah.
1: Kono sing ngosari.
0: Ya kawan. Jangan agak gue. Lelah iya. Lagu ni apa ki?
1: Aku tak agelek dulu.
0: Eh?
1: Agelek.
0: Lu gel orang tak tahu aku agelek. Orang tahu.
1: Tahu enggak ngajak agelek? Tahu enggak, Mbak?
0: Lelah iya aku orang tahu, jarang-jarang. Malah udah tahu belas.
1: Aku tidak lagu apa ya?
0: Lo ya kita serah aku kau jalu ebi ye.
1: Ya. Oke, nah marah lah.
0: Apa?
1: Apa ya? Nyata sih aku kayak anak gendeng kelinci ucul ya.
0: Eh?
1: Kelinci ucul.
0: Iki ano gak apa? Lagu ni wong sugih. Beli jual-jual itu? Iya.
1: Lah apa nang Jakarta?
0: Dalam makannya boleh tuku, boleh tuku neh ya. Udah sampai seketeu nang Jakarta nang Bali golek kelinci.
1: Pertama aku wong sugih, kedua wong kurang anu,
0: kurang penggawean.
1: Kak kurang jeli.
0: Kok iso?
1: Ketoro teman oleh sapa paran, orang delok di kandang itu nge.
0: Lah iya.
1: Kuwi nang Jakarta nang Bali nang lah kok sebulan di kandang.
0: Kandang ya. Padahal lo main dewe pertanyaannya kok main dewe duduk. Nah,
1: mulane kan ini kurang-kurang teliti, kurang jeli
0: dengan
1: apa yang anu. Mau Jakarta ngantek muntang-muntik. Wah, kok ini kandangnya dewe.
0: Lah makane kuwi. Mboye didelok DJ. Makane jangan terburu-buru le ana apa-apa kuwi dicermati dhisik.
1: Iya ta. Adane anu ae. Wong dicoba dendek sik golek wadeleng.
0: Lha iku malah nyeruduk pula le jeleng.
1: Alasane wong golek apa golek kelinci ning di Jakarta gak ono roro. Karo anyane touring.
0: Lah iya. Lah pengen dolan.
1: Iya. Ya wis, aku kan anak lucu ya, Mbak.
0: Oke.
1: Iya wis. Salamnya ya kanggo sing munggah-munggah mang Mbak yo.
0: Iya.
1: Terutama ya kanggo Riko ambek putune.
0: Ha.
1: Kabehane sehat-sehat ya lancar. Apa sing dikarepno ndang keturutan.
0: Eh, yo dikarepno.
1: Ya apa sing dikarepno ndang keturutan. Aku mek satemu kanca mek donga dinonga tok doan.
0: Wah, donga nodo. Iki putuku ya iso mek ngomong amin wae.
1: Lelah, lah ditabung makno. Itu gak ada niat, kurang greget lho karepku ya.
0: Ngono ya?
1: Iya, ya gak pengen dungakno. Ya makanya dungaknya kurang greget, kurang sakit buat-buat lho karepku.
0: Lah aku gregetan ya mulai.
1: Karena ini kurang sakit buat-buat tau uwinam. Saya ini cepetnya ngerembong, Pak.
0: Lah, kok bisa?
1: Kurang cepet ya.
0: Di peuang, kandahannya. Terus bahagia modele ono.
1: Ya mesti ta wong nyanyi petuk penyiar. Penyiar, penyanyi apa engko mang? Penyanyi.
0: Penyiar. Bingung karepe dhewe. Oke wis kok.
1: Aku gak enak ta terus ae kaya gak penak. Gak diterusne yo gak penak ya apa ya.
0: Lagi ora diteruske kuwi nanggung kok, ngelu nang sirah.
1: Diterusnya kayak ya apa?
0: Diterusnya ya kebacut.
1: Lah ya aku tak ngunjung di dalam hati ya.
0: Lah iya.
1: Ya aku mah dungo aku ya minono aku mah.
0: Amin. Amin.
1: Sing greget ya lo. Tapi ya dengan niat.
0: Biarkan. Lah aku gak greget ya biasanya ada untungnya lagi. Ini rana untungnya biarkan yang greget.
1: Mek di ulu.
0: Mek di mut.
1: Ada nih gedang hijau ya.
0: Kira aku manuk. Oke okay, wis.
1: Ya matur nuwun tak tunggu kalau ana kelincine ya ndang
0: dicekel. Lah wis ayo gawe sate. Enak ku sate kelinci.
1: Ngerti ta? Cinta masuk kelinci ngerti?
0: Apa?
1: Ya tungane dungoku iku mang.
0: Lho kelinci ya kewan kelinci to lho peliharaan ngono-ngono.
1: Aku kan ngono timbang rono-rono golek rono-rono nyacang glibet nek kene nglano nek kandang.
0: Oh ngono ah.
1: Iya ta?
0: Tak glibet wae timbange ado-ado ya sing cedekan wae ngono ah maksudmu.
1: Iya. Sing ribet dinane ngono lho
0: karepmu. Ngono ah.
1: Amin
0: ana. Ora.
1: Amin.
0: Ya wis lah, matur suwun. Oke, matur suwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ono Kang Eko. Bengawan sore adem panas langsung glinjur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: ...105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Setunggal atus gangsal koma tiga Radio Republik Indonesia Malang. Program empat kadeng pamireng putu-putu nimpate joys doyo sing wis mari plesir dolan-dolan nang Surabaya, nang Jakarta, nang Bali mung golek kelinci. Lah piye mbawang kelinci iku kelinci kesayangan katresnan. Ya senajan no kesayangan tapi boyo sing logika. Ya kaya mate jo misale kelinci ne ujul ngono ya. Winang pasar kelinci, splendid kono kan pasar kewan akeh ya. Teh jawangi. Oh pedot cobi male. Sekawan kosong sekawan gasal kosong sekawan. Bandulan terang, Mbah. Oh iya. Mang yo, kaiki yo kene yo terang mau deres. Janjane cuaca kuwi apa ya? Wingi yo ngono kaya yo kate udan deres ning daerah Singosari tibake yo sing deres kuwi daerah liyane. Wis ngono yo Mbak yo lah iya. Ya, yang namanya cuaca kita kan juga cuman bisa menikmati, mensyukuri. Rasa gawe teh jawangi.
1: Teh jawangi dan grespol.
0: Lo ya Mas Nodi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Purnomo.
1: Dadi panjenengan kalian duk.
0: Alhamdulillah sehat. Cawang culipun.
1: Nggih, alhamdulillah kula nggih sehat.
0: Lah iya, amin. Badhe nyuwun tembang menapa?
1: Badhe nyuwun tembang Bediting Kembang Mauni.
0: Bediting Kembang Mauni. Oke.
1: Nggih. Kula kirimaken dateng Bu Marlena, Bu Widi sekalian, Bu Pandan, Bu Riatin, Ajeng Bu Sumiatun, Mbak Sri Gati, Pak Eko, Pak Grandong, Pak Ismoyo, Pak Bambang, Mas Faris, Pak Suranto, lan Mas Ajeng, Sugeng Sonten, lan Sugeng Midangetaken.
0: Nggih.
1: Penjenengan tansah sehat-sehat sekeluarga.
0: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Dapat begini pun lan sugeng makaryo.
0: Nggih, matur suwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bediting Kembang Mauni. Ceking Wiwit Wijayanti. Yang ku diatur ge. Datang wingi pun Bu Sri Purnomo, semoga Mbak Tejo Bika. Loh, kok ya wis meh jam 7 ya wis engko dibacutke mari jam 7 ya Lur ya.
2: Pas jam 09.00 Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RR.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

Kasih saking kawasan Jalan Candi Panggung Seketulu Malang Kadang Pamireng kasih kalian kulo badhe kang rencangi panjenengan sedaya nggih. Jono waktu Mbak, insya Allah jono waktu sampai jam 8 kurang. 404504 lan WA 081555691053. Tasih mbak Tejo pika agem panjenengan sedoyo. Yang lagi liburan, wah ini libur panjang. Liburan yang kutu Malang, Malang Raya. Selamat berlibur. Moga tetap kerasan deh Malang. Ya kerasannya rong dino telung dino wae. Ya terus-terusan lah ramule. Ya maksudnya kerasan kok dolanang Malang. Mergi Malang ki jala siji ne kutha wisata di Jawa Timur.

akeh tempat wisata sing seneng apa jenenge wisata alam iso nang daerah kono Malang Selatan ya to. Biasanya akeh sing camping yo. Lah iki oleh preian ngene iki pasti akeh sing menginap di pantai kono. Tapi sing seneng apa jenenge ini tempat hiburan keluarga lah aku yang batu gue ngoni pokoknya Malang gue segala macam ada.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo adamel raraketing nuswantara wasana.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pernah nggak mimpi jatuh pas tidur? Atau tiba-tiba kayak ada yang narik kaki kita seperti terperosok ke dalam jurang. Terkadang kita pun merasakan sensasi seperti kesetrum dan bangun dengan perasaan kaget. Dikenal dengan istilah hypnic jerk, kondisi di mana tubuh mengalami sentakan atau kejang singkat saat tidur. Sentakan ini membuat kita terbangun dengan perasaan kaget, jantung berdebar, dan ngos-ngosan. Singkatnya, dalam otak kita ada dua saraf, yaitu ventrolateral preoptic nucleus yang berfungsi sebagai pengatur rasa ngantuk dan reticular activating system sebagai pengatur rasa bangun. Nah, terkadang reticular activating system tidak sepenuhnya aktif alias saraf ini masih nyala meskipun sedikit. Makanya kita jadi merasa seakan terjatuh saat tidur karena dua saraf itu saling berebut untuk mengambil kembali otak kita. Meskipun bukan sebuah penyakit, namun hypnic jerk yang dialami secara terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mengidap insomnia. Anda bisa mengatasi hal ini dengan mengurangi asupan kafein, melakukan yoga sebelum tidur, atau menggunakan aromaterapi di kamar agar membuat sistem saraf menjadi lebih rileks.
6: Status Gangsal 0,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Kedeng Pak Mireng, amargi wekdal sampun mboten nyekapi kula badhe nyuwun pamit saking pamirengan panjenengan. Matur nuwun kawigatosan jenengan sedaya nyuwun gunging sampun pangapsami. Wonten atur ingkang boten nyani penggalih. Insyaallah sanes serta saged pinanggihan malih. Lujeng dalu sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cerita kali ini bermula di Gunung Hiriwa, yang sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Trikora. Di sana, hiduplah dua orang bernama Yugi dan Nomba. Namun, keduanya tidak saling mengenal. Dikisahkan, manusia Yugi berasal dari timur, berjalan ke arah barat, dan manusia Nomba berasal dari barat yang berjalan ke timur. Mereka sama-sama tersesat dan bertemu di Gunung Hiriwa.

0: Hei, hei, kau siapa kah? Siapa di sana?
1: Eh, kawan, kau dari mana? Terus, kau mau ke mana?
2: Saya Yugi, saya dari Kampung Yelu.
1: Baru, kenapa kau bisa sampai di sini?
2: Aduh, itu lagi. Saya mau cari perlindungan, kawan. Saya juga tidak punya tempat tinggal. Makanya, saya jalan ke arah barat saja terus. Karena saya dengar di Lembah Hugu Lama itu sangat indah dan tanahnya sangat subur. Cuma, saya bingung kenapa saya ada di sini. Padahal saya mau ke Lembah Hugu Lama itu.
1: Oh, kalau begitu pas sudah kawan. Saya juga mau ke sana. Tapi saya tidak tahu jalan. Saya juga mau lihat Lembah Hugu Lama itu. Baguskah tidak ke?
2: Oh, begitukah kawan? Berarti, orang tujuan sama. Baru, kau sendiri nama siapa dan dari mana?
1: Saya nama Nomba. Saya berasal dari sebelah barat. Kawan, kita dua mau jalan. Tapi ini semalam ini. Lebih bagus kita istirahat dulu ya. Besok baru kita lanjut. Lanjut ke Hugu Lama.
2: Iya sudah kawan. Kita istirahat sini dulu. Wah, wah, wah.
3: Itulah awal pertemuan Nomba dan Yugi. Dengan tujuan yang sama, mereka bekerja sama untuk keluar dari Gunung Hiriwa yang kini dikenal masyarakat dengan Gunung Trikora. Mereka berdua menuju suatu tempat yang konon merupakan lembah yang indah, tanahnya subur, damai, dan permai, yaitu Lembah Hugu Lama. Di tengah-tengah obrolan mereka yang dengan singkat akrab, Nomba menceritakan pengalamannya menembus Lembah Agung Hugu Lama yang tidaklah mudah. Bagaimana kisahnya? Kita ikuti cerita selanjutnya.
1: Yugi, kau pikir apa pagi-pagi begini kah? Lebih baik kau makan impere yang saya bakar ini sudah. Biar kita bisa cepat lanjut perjalanan ke Lembah Hugu Lama.
2: Iya kawan, terima kasih banyak ya. Saya lagi pikir, bagaimana ini caranya kita bisa sampai ke Lembah Hugu Lama. Kau bilang, kita orang mesti lewat Gunung Wanungga toh?
1: Iya, betul kawan. Kita mesti lewat situ. Kalau tidak, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Kau lihat ini, kita tak kurung di sini saja kawan.
2: Baru, mau lewat gunung itu? Dap cara bagaimana kawan?
1: Kita orang mesti minta izin dulu dari Ratu Gunung Wanungga. Supaya dia bisa kasih izin untuk buka kakinya. Biar kita bisa lewat dia pucil kaki, tembus keluar.
2: Aduh, kalau begitu saya tidak berani kawan. Lebih baik kau saja yang bicara dengan ratu untuk minta izin ya. Saya takut kawan.
1: Yo kawan, nanti saya saja yang bicara dengan Ratu Gunung Wanungga. Supaya dia buka depu kaki itu. Kau tenang saja. Yang penting kau bawa saya sampai di Lembah Hugu Lama itu kawan.
2: Gampang itu kawan. Kalau saya tembus Gunung Wanungga, pasti tong sampai di Lembah Hugu Lama. Karena saya tahu depu jalan ke situ.
1: Oh, kalau begitu, kita dua lanjut sudah kawan. Kalau lama di sini, nanti kita dua dapat gelap, tidak bisa sampai di Gunung Wanungga kawan.
2: Iya sudah kawan, mari torong dua jalan. Tapi, kau ingat itu eh? Kau yang nanti bicara dengan Ratu Gunung Wanungga.
1: Iya kawan, jangan khawatir. Nanti saya yang bicara. Bah, wih, kau jalan cepat kah? Macam kau tidak semangat jalan begitu.
2: Ada satu masalah lagi kawan.
1: Aduh. Masalah apa lagi kawan? Yang betul saja. Yang berat tadi kita sudah lewat itu.
2: Begini kawan, saya ada pikir ini. Kalau saya turun ke Lembah Hugu Lama, dong takut kah tidak ke? Manusia kah? Hewan kah? Tumbuh-tumbuhan di sana terima saya kah tidak ke? Habis saya pukulit hitam begini.
1: Betul ya. Dong pasti takut dengan kau nanti. Bisa-bisa nanti kau yang menguasai Lembah Hugu Lama itu. Karena makhluk di sana bisa mati semua. Lihat kupu hitam itu. Kita orang mesti masuk diam-diam kawan. Jangan sampai orang tahu kita ada datang di situ.
2: Iyo, tapi bagaimana? Sapu hati sedih sekali kalau nanti dong di Lembah Hugu Lama mati semua kawan. Lebih baik terang dua batal ke sana sudah ya.
1: Bah, masa begitu tuh? Kita sudah jalan jauh ini. Baru mau batal itu, sakit jiwa sekali. Tidak ada cara lain lagi kah?
2: Kalau dorang terlihat saya, berarti dong semua akan hidup. Jadi saya mesti sembunyi. Tapi bagaimana dia bicara,
1: Kau ada bicara dengan siapa itu?
2: Kawan, saya ada ide, kawan.
1: Ide apa itu? Jangan kau bikin tambah masalah lagi, kawan.
2: Begini, kawan. Kau kulit kan terang, sedangkan sapu kulit hitam. Jadi kalau saya di bawah air, ratu gunung dan makhluk hidup yang lain tidak lihat saya. Jadi dong kira kau bisa jalan di atas air.
1: Aduh, saya takut, kawan. Bagaimana nanti kalau ratu gunung tahu? Pasti kita akan mati.
2: Tenang, ratu gunung tidak akan tahu. Kau percaya saya saja. Dia tidak akan bisa lihat saya. Kau tidak lihat sapu kulit ini? Hitam gelap toh.
1: Oh, baik kawan. Kalau begitu kita orang jalan cepat sudah.
3: Dengan semangat, manusia Yugi dan Nomba bergegas menyusuri kaki Gunung Hiriwa, menembus lebatnya hutan menuju Gunung Wanungga. Setibanya di sana, mereka melakukan apa yang sudah direncanakan.
2: Kawan, ayo kita mulai.
1: Tapi kau lumuri dulu kau badan dengan tanah liat itu, supaya kau tidak kelihatan.
2: Tenang kawan, sudah selesai ini. Kau sudah siapkah belum?
1: Sudah, mari kita mulai. Kau tunduk sedikit, biar saya bisa naik di kupu kepala.
2: Baik kawan. Sudah siap?
1: Sudah.
2: Mari, tolong jalan di air itu.
1: Ayo kawan. Tapi pelan ya, nanti saya jatuh.
2: Iya kawan, iya.
4: Hei, kau siapa? Kenapa kau bisa jalan di atas air? Kau belajar dari siapa kah?
1: Salam ratu gunung. Saya pun nama Nomba.
4: Oh, Nomba. Bisa jalan di atas air kah?
1: Iya, ratu gunung.
4: Satra percaya. Kau jangan tipu-tipu saya.
1: Tidak, ratu gunung. Memang betul. Saya bisa jalan di atas air. Saya tidak berani tipu ratu gunung. Ratu gunung sudah lihat tuh tadi.
4: Saya lihat memang kau tertipu. Baru kau mau pergi mana?
1: Saya mau turun ke lembah Hubulama, ratu. Tapi saya tidak bisa keluar kalau ratu tidak kasih izin. Saya mohon ratu kasih izin saya turun ke bawah kah?
4: Kau mau turun ke lembah itu untuk apa?
1: Saya dengar di sana depu pemandangan indah, terus depu tanah subur juga, ratu. Manusia di sana hidup ramah, hidup rukun satu dengan yang lainnya, ratu. Jadi saya mau hidup dengan mereka di sana.
4: Baiklah, kau pun niat mulia mau hidup damai dengan sesama, jadi saya akan buka jalan ke lembah itu. Tapi kau ingat, kalau saya buka kaki ini, berarti air ini akan mengalir terus panjang lembah dan gunung. Tapi bila suatu saat kau bikin hal yang kurang bagus, maka saya akan menutup kaki ini dan akan mendatangkan banjir serta malapetaka bagi semua.
1: Wah. Terima kasih Ratu Gunung. Saya janji saya akan menjaga lingkungan, juga menjaga hubungan dengan sesama, ratu. Percayalah ratu, sepanjang air ini mengalir, kehidupan di lembah Hubulama akan tetap subur, damai dan tenteram, ratu.
3: Mendengar janji manusia Nomba, ratu pun kemudian membuka kakinya, lalu air pun mengalir, membawa manusia Nomba dan manusia Yugi menuju arah timur lembah Hubulama atau yang saat ini dikenal sebagai Lembah Baling, berliuk-liuk melewati Yelu atau yang dikenal sebagai Kampung Wesaput dan terus menuju ke Merauke. Jejak perjalanan manusia Nomba dan Yugi ini adalah awal muasal terjadinya Sungai Baling yang memberi kesuburan hingga kini.

Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Ojo males-males kepingin joko melo begadang.

0: Lho iki nek tak delok teko kadowan kaya Usman iki, si tak coba. Hei, halo Us.
1: Hei, ngasur saja.
0: Kok ngasur gimana?
1: Manggil orang as-us, kamu kira saya usu CPT?
0: Namanya Kak Usman.
1: Nama saya Charles Bronson.
0: Wow. Kalau begitu, begini ya Son ya.
1: Apa Dul Gembu?
0: Katanya namanya Charles Bronson, saya panggil Son.
1: Kamu manggil ke ujungnya saja. Tuh. Yang lengkap dan jelas. Dan harus membawa KTP.
0: Ngomong pada niwak lurai.
1: Lah iya.
0: Nah begini Charles Bronson.
1: Iya.
0: Saya mau tanya, asalnya dari mana?
1: Saya dari London.
0: Lah kapan datangnya?
1: Barusan ke Miss Kliwon.
0: Membawa apa?
1: Bawa klepon.
0: Saya kok tidak dibawakan oleh-oleh?
1: Lah kamu minta apa?
0: Saya minta nasi rawon. Karuan wis won-wonan tok. Sekarang kamu mau kemana?
1: Saya?
0: Iya.
1: Mau ke pengampon.
0: Pengampon?
1: Iya.
0: Mau ya mampir di sebelahnya.
1: Mampir kemana?
0: Ke Kaliwaron.
1: Nah, nanti saya akan kencemplung pawon.
0: Mulai tadi ngomongnya won-wonan toh.
1: Memang begitu kok.
0: Sekarang Charles Bronson kalau saya lihat kok enggak pernah pakai topi laken.
1: Saya sekarang seneng belangkon. Habis pakai belangkon terus masuk ke dalam turun.
0: Lalu dintop tawon.
1: Karena makan beton.
0: Ngawur ae. Begini ya,
1: ya
0: mulai tadi itu kan ngomongnya kok selalu won-wonan tok saja.
1: Tapi memang dibuat begitu kok.
0: Saya mau tanya lagi tok. Ya, kalau enggak salah ya. Umurnya ini berapa sekarang?
1: Oh coba kira-kira sendiri, berapakah saya?
0: 25.
1: Oh tidak boleh, tidak boleh.
0: Ponjol seringgit?
1: Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh.
0: 30 seringgit?
1: Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh.
0: Habis berapa?
1: 30 seringgit itu belum bungkusannya.

0: Loh, belum pak-pakannya, belum petiangnya loh.
1: Ini namanya orang apa ini barang keramik?
0: Ini kalau tidak salah sebangsa bolo pecah. Jadi pecahi sekilmu.
2: Nah, sekarang begini iya. Ya. Mumpung sekarang Jar Bocon di sini.
0: Iya.
1: Terus sekarang saya mau tanya sebenarnya.
0: Tanya. Oh.
1: Kalau saya lihat wajahmu. Ini kok murat-marit.
0: Dikira laraan wajah saya.
1: Bukan, kalau melihat hidungmu yang mancung.
0: Hidung mancung.
1: Nah, mata sipit.
0: Mata sipit.
1: Gulu kondoan.
0: Ngawur saja.
1: Bukan, kalau melihat itulah apa potonganmu.
0: Potongan saya.
1: Ini potongan belauran.
0: Potongan belauran.
1: Jahitnya
0: jahit
1: di pasar keling.
0: Pasar keling.
1: Iya.
0: Habis dijahitkan, gak punya uang terus dirombeng, no.
1: Nah, kalau saya lihat, kamu ini kok seperti teman saya.
0: Siapa?
1: Usman.
0: Siapa Kak Usman?
1: Kamu.
0: Siapa?
1: Kamu.
0: Loh, ngasur lagi.
1: Gimana?
0: Ngasur lagi ya, kamu ya.
1: Kok ngasur ngawur?
0: Kamu apa? Apa ngomong apa aku?
1: Enggak, saya kan. Saya ini katanya.
0: Iya.
1: Saya ini kalau melihat wajahmu ini.
0: Wajah saya
1: kok seperti
0: wajah iya.
1: Enggak, seperti teman saya.
0: Siapa temanmu?
1: Namanya. Namanya Usman.
0: Seperti saya?
1: Iya.
0: Siapa Usman?
1: Loh ya itu loh kawan saya.
0: Ah ya seperti saya?
1: Iya.
0: Siapa?
1: Usman.
0: Saya?
1: Iya.
0: Lanjene iya aku dadi Usman.
1: Oh, ses ngono ae kon niku ngomong Charles Bronson. Omonganmu, pakaianmu aja li sapa kon niku?
0: Loh tas aku teko luar negeri aku.
1: Eh?
0: Teko luar negeri.
1: Loh, mosok?
0: Loh ya apa kon niku?
1: Loh, lah gak ngerti are.
0: Loh ya apa ta?
1: Lah jar negeri kan apa?
0: Eh?
1: Lah apa?
0: Jari lurutis.
1: Nek ditakon mesti tau tempat ta rek.
0: Kuno kan iki kuno kan iki kuno.
1: Lho nyang luar negeri lak ono urusane dagangan kek. Melancong kek,
0: tekek kek.
1: Ku tanya kok.
0: Aku nang luar negeri iki dadi delegasi. Tugas aku iki.
1: Dadi kon niku dadi delebuk.
0: Delebuk dengkul menganjlok kono.
1: Dadi apa?
0: Delegasi.
1: Oh iya.
0: Utusan.
1: Oh, berarti kau tidak di delegasi ya?
0: Iya.
1: Sing ngutus kau siapa?
0: Sing ngutus aku pamanmu.
1: Mari repot tarik. Gak ngono maksudku utusan niku teko ndi? Teko penerangan ta?
0: Dinas.
1: Ula ngono ah.
0: Lho, dinas.
1: Dinas apa?
0: Dinas anu, mbuh apa ya bingung aku dhewe.
1: Kok dinas karo ngene kok niku?
0: Ya dinas kono dek kan niku.
1: Oh, tadi dinas. Nah, iya. Bali kok dinas luar negeri.
0: Nang luar negeri.
1: Ewange akeh.
0: Kabeh wong songo dek.
1: Wah, 10 termasuk kon.
0: 10 termasuk aku.
1: Lah kon numpak apa rono?
0: Aku dipekul.
1: Kan ngono maksudku numpak kapal ta numpak kapal ta numpak kapal
0: ya numpak kapal kon sakmono kae kapal kabeh
1: numpak apa
0: numpak pesawat
1: pesawat kapal
0: pesawat terbang.
1: Wah,
0: budal teko nggone Juanda. Wartawan 10 dilumpukno.
1: Nah,
0: lawange montor muruk dibuka jebret.
1: Iya, iya.
0: Wartawan mlebu.
1: Beleng.
0: Lawang ditutup jebret.
1: Iya.
0: Montor muluk starter. Tutuk ndukur unine montor muluk. Iya. Ebrek.
1: Sik. Iku suarane mesin iku.
0: Dedek.
1: Napa?
0: Klambiku suwek, Dik. Kadakno kon.
1: Lah ilok kon niku.
0: Kecantol, budal iki susu.
1: Mamula sing ati-ati kon niku.
0: Iya.
1: Mari ngono terus sapa?
0: Budal terus reng. Tutuk Jepang landing.
1: Wah, landing iku panganan apa?
0: Landing iku. Wah, kuno arek iku.
1: Lah ya apa?
0: Landing iku asal usule teko glepung, dicampur terigu.
1: Iya.
0: Terus diteplono batukmu.
1: Nyancam kancane kok arek panjenengan kok.
0: Landing iku motor muluk jange mendarat.
1: Lah mendarat ngono apa sedek landing-landingan.
0: Ini kan zaman modern to.
1: Oh, ngono ah.
0: Ya, padakno.
1: Ya tadi kan landing. Terus
0: mudhun nang gone Jepang. Montor mulut direm cerit.
2: Wah.
0: Lawang dibuka gelodak.
2: Iya.
0: Wartawan 10 termasuk aku.
2: Iya.
0: Sing songo metu piung. Gak ono sambutan, sepi mamring gak opo-opo.
2: Sino tok gak ono.
0: Gak ono opo-opo, tobat bareng aku metu tobat, Dik.
2: Iya, iya.
0: Keploke wong gak karu-karuan, Dik.
2: Waduh-waduh heran mek kon gak tau kenal.
0: Ola opo aku kejungkel gak tau.
2: Ono kon niku ngomong sese modone gak iso sik kon niku.
0: Gopo ngono lho gopo.
2: Masih sak gopo-gopone wong Osto niku.
0: Ati bongko kon niku.
2: Lah terus ya apa bareng kon modon?
0: Bareng wis modon yo. Wartawan kuwi ben diputu jepret.
2: Iya.
0: Lah aku nonton film.
2: Ya pakno.
0: Digambar. Nah, tak ana kon.
2: Lah tadine lah gak karuan ngono.
0: Dilukis aku sik.
2: Kok dilukis?
0: Iya.
2: Mari dilukis.
0: Mari dilukis. Kabeh ditumpak ono sing numpak jeep. Nah, terus ono sing numpak sedan. Kali siji termasuk aku.
2: Lah kon ditumpak napa?
0: Ambulan.
2: Sarono sakitan ngono antarane kene.
0: Ola opo sih, Dik? Ya montor sedan, Dik.
2: Oh, dadi kon numpak montor sedan.
0: Sedan.
2: Tujuane?
0: Tujuane kabeh dilebokno nang nggone hotel.
2: Wah.
0: Ono sing nang rumah penginepan.
2: Lawakmu
0: nang rumah sakit.
2: Lalah petek rumah sakit
0: aku loro-loro ngono lho katak
2: kok niku
0: diperiksa aku.
2: Oh kon gak cocok bare iklim kon nantalane.
0: Iklime gak cocok ngono lho katak kok niku.
2: Lah terus ya opo marang rumah sakit?
0: Bareng wis teko rumah sakit diperiksa wis keadaan sembuh.
2: Iya.
0: Mangan-mangan kabeh wis.
2: Mangan. Waduh,
0: sing jenenge restoran ki meja ndukure meja, gak ketok meja, Dik.
2: Waduh,
0: gak ketok meja.
2: Ketok apa?
0: Paku tok.
2: Oh, gak elo arek iki. Lala apa kan disuguhi paku ini loh?
0: Ya panganan iku, panganan.
2: Oh iya iya. Terus apa?
0: Mari mangan dikei tombo amis. Ono sing jeruk Bali.
2: Waduh.
0: Ya ono sing jeruk keprok.
2: Iya lakon.
0: Aku dikei jeruk kiki tadak no.
2: Iku duduk tombo amis sih kok. Semuanya cilik ngini hari.
0: Gak uman mesan. Ini loh kakein wong.
2: Lakon kesuwen kon.
0: Iya stamplok. Ita leki.
2: Ora iki. Lah terus apa mari mangan?
0: Mari mangan tombo amis. Rokokan Dik.
2: Iya.
0: Ono sing rokokan kretek.
2: Iya.
0: Ono si rokokan putih.
2: Waduh, lawakmu.
0: Aku penjalin.
2: Gak ngono nih lo penjalin kok di rokok ini nyapa kan ini.
0: Gak ono tunggalin kok ono iku wis aku.
2: Wis kentekan ya.
0: Kentekan aku.
2: Tapi gak apa-apa sing pentingnya luar negeri.
0: Nang luar negeri, Dik.
2: Mari ngono ceritane ya.
0: Tutuk Jepang.
2: Heeh.
0: Wis nek kono wis mari keliling-keliling.
2: Iya.
0: Tahu situasi Jepang.
2: Waduh,
0: tobat nek Jepang iku, Dik, kok tak kandhani.
2: Apa?
0: Saiki sik pancet akeh wong Jepange, Dik.
2: Kon mate mari os kon os kon niku.
0: Yo
2: ket biyen.
0: Eh suwe ya iku.
2: Oh, kon niku ya pancen Jepang ya ke Jepange.
0: Eh ngono.
2: Lah kono bahasa Jepang bareng kono.
0: Oh, enggak iso bahasa Jepang.
2: Iso.
0: Arigato atagoshiwa ajinomoto Mojokerto. Ono te gendeng kon niku.
2: Lah terus sapa mari ngono?
0: Tutuk kono, Dik.
2: Iya.
0: Dikelompokno maneh numpak pesawat maneh.
2: Waduh.
0: Hijrah maneh.
2: Hijrah
0: nang gone benua Eropa.
2: Wanyang Eropa?
0: Iya.
2: Modenya ya. Di Eropa?
0: Eropa moden nak goni yupa kuno.
2: Yupa ya apa sih?
0: Terus mampir nak goni. Ah, kau nyata no.
2: Lah yupa.
0: Eropa itu benua.
2: Oh, benua.
0: Nah, mengunjungi negara-negara yang ada di benua Eropa.
2: Wah, keliling ya
0: kau. Oh iya, ya apa
2: tak ngomong iya ngonobo kau
0: ni. Nak goni Jerman.
2: Jerman.
0: Nak goni Netherlands.
2: Netherlands.
0: Nak goni Cak Parlan.
2: Alah apa mempunyai Cak Parlan itu?
0: Nak kono keliling lho, Dik.
2: Oh keliling ya? Tapi ya senyang darah-darah keliling ya.
0: Terus nanggone Inggris.
2: Wah ya kan?
0: Loh ya apa tak nak no, kono aku dihormati, Dik, aku Dik.
2: Dihormati ya? Sebab kon tamu.
0: Oh lah apa?
2: Lah apa?
0: Wedi nek sewek tak colong lho. Ate bongkong kon niku.
2: Merga kon niku wong mlebu mewong ana plerak-plerik tok kon niku.
0: Plerak-plerik ndelok situasi, mbok menawa ana apa-apa ngono.
2: Oh iya iya iya iya.
0: Aku istirahat nok kono.
2: Iya.
0: Dikongkon turu.
2: Turu ya.
0: Durung sampe turu ana rebut.
2: Waduh,
0: wong jenenge aku ati arek Surabaya.
2: Iya.
0: Krungu rebut-rebut mencolot
2: sret. Lho lho lho iya iya.
0: Guling tak tendang del.
2: Terus
0: langsung mlayu nang jeding.
2: Terus
0: aku raup Dik aku Dik.
2: Kan kok raup gitu terus siapa sih?
0: Tangi turu ngimpi aku Dik,
2: ngono lho.
0: Ngimpi.
2: Oh, Jesus.
0: Apa?
2: Ayik nyangone blumbangan mburi ya?
0: Lapa deh.
2: Kok tak lep-lep nongkon ya?
0: Wajar itu.
2: Mane-mane ku nek ngomong ya ngipine disekno.
0: Lah nek ngipine tak disekno kon lah gagal ngrungokno. Omong
2: iya, nek ngipine dhisik mosok turune kari.
0: Oh, genteng.
2: Mosok mari ngipi terus turu.
0: Kon sakano nang irupa temen taku.
2: Iya.
0: Rasakno nang irupa nang nokromo bingung ping telu adakno.
2: Lah proso ku nek kon iki panjenengan tugas rono, aku heran.
0: Heran ngono ta.
2: Oke, semeduk siswe los.
0: Kon lapa bin?
2: Waduh, aku sedang jatuh cinta.
0: Wah, kon iku jangan begitu lah.
2: Oh, sarinten.
0: Sarinten sapa?
2: Loh, wis talakon karo kon.
0: Wah, kon ojo ngono tadi.
2: Salah, sarinten iku kekasihku yang saya cintai.
0: Kekasih yang kamu cintai.
2: Loh, temen, aku pendene gak ndelok sarinten rong dino pendek.
0: Rong dino.
2: Loro moto aku wis temen.
0: Motomu pancene rembes ngono kok jane.
2: Saking cintai kok kon niku.
0: Loh, kan cintai kon niku.
2: Lah kon wingi ngelamun-ngelamun sapa nyoba?
0: Lho, aku yo ngelamun sarinten aku yo.
2: Ngono lho, aja ngono lho.
0: Lho, tapi apa kok?
2: Ngene iki lho arane kanca dadi mungsu yo ngene iki.
0: Lho, ya kon nate mungsu.
2: Kok lak ngerti nek sarinten ku kasihku.
0: Lho, iya.
2: Lah kene apa kon kok menyintai? Apa tuku narik wedok?
0: Saya manusia, berhak untuk bercinta.
2: Iya, kamu manusia biasa, bukan burung piaraan.
0: Selamat temen lah malah tadi nyanyian gendeng.
2: Lah iya, wong wis reku kekasihku, kenapa kon kok cinta pisan?
0: Lho aku kan berhak untuk cinta to.
2: Lho nek
0: diterima gak diterima lah urusane kono lan.
2: Lho sebab wong cinta iku akhire dadi kemanten. Nek dadi kemanten dipotrek.
0: Dipotrek.
2: Nek potrek ambe aku sik pantas koyo Romeo and Juliet.
0: Arek ambe aku.
2: Ambe kon mule koyo Bagong mulian.
0: Terus ya apa dik? Aku gendeng kon niku.
2: Sebab sarinten niku bener arek daerah.
0: Iya iya.
2: Tapi
0: iya.
2: Ngomongnya ya ngene ku arek ayu.
0: Arek ayu mancen.
2: Iya wis kon aja dek ngurusi sarinten ngono.
0: Aja ngono kon niku ngawur kon masih aku lak iya kon niku.
2: Lah apa mungkin sarinten dirabi wong loro apa mungkin?
0: Ngene ya digilir ya digilir.
2: Digilir ya apa?
0: Gilir.
2: Gilir ya apa?
0: Seminggu lak pitung dina.
2: Iya ya.
0: Senin, Selasa, Rabu awakmu.
2: Iya. Terus
0: ya. Kemis semua Sabtu aku. Terus minggune prei.
2: Aja. Ala apa? Lah prei ku adekmu den mesin ngono aku niki. Ngawur arek iki.
0: Mosok terus.
2: Minggu kok dadi kaya prei.
0: Dadi kaya prei.
2: Minggu tambah acara akeh.
0: Oh iya iya.
2: Ekstra pagi.
0: Ekstra pagi.
2: Ekstra matino.
0: Iya iya.
2: Terus student show.
0: Oh.
2: Wah, ke acarae.
0: Acara aku ya.
2: Iya, minggu tambah penyakit.
0: Iya. Aku ya.
2: Iya.
0: Acarae ya.
2: Iya.
0: Tapi aku tetap cinta aku wis.
2: Oh,
0: wis kon ojo melak-melak kon.
2: Wis ngene mari, kon tak olehno dulurku.
0: Sing ndi?
2: Ponak aku.
0: Arek sing gondol iki kok.
2: Kalau apa reayu
0: temen aku
2: iya
0: sing disedekan itu
2: tapi durung lahir barang.
0: Durung lahir ya.
2: Iya
0: durung lahir
2: durung lahir
0: arek iku lahir
2: iya
0: ponamu gede aku bongko ngomongmu ngomong tak no
2: tadi maknanya royoan warik siji royo ung loro gak pantas
0: tapi kan ini durung barang mesti ya toh kono paribasan giri lu si jalmotan kena ingiro
2: maksudnya
0: ojo cacak ojo dumen dulu aku kayak gini iya nih gak siri siri apa sih siri iya iya gak seret
2: sama mau iku nih gak iso sing gena-gena
0: iya nih gak seret
2: loh seret apa maksudnya
0: serinten
2: lah sarinten
0: iya nih gak sarinten cinta dengan saya
2: wah wis gak iso wis salah pokoknya sing dipilih mesti aku
0: oh gak iso sing penting kok bukti nih
2: bukti ini apa
0: iya apa
2: iya apa
0: apa perlu ya apa sarinten ya pak no
2: ya pak no
0: ayo
2: masa didol
0: ngamurai masa ada doro piye tak apa kan
2: enggak ngono maksud kita timbangannya terjadi perkelahian kon ngalau
0: iya aku ngalah
2: sarinten tarabine terus kontak aku anak angkat iya apa
0: tadi aku kon aku anak angkat
2: iya
0: mari kon angkat aku kontep no iya oh gak selamat
2: lah masa sih ganteng ngalah lah gak mungkin nah
0: lu ganteng lu gampang soalnya lah lari sih rono-rono lagi sih gelem kalau aku tulungan sih ngelek-elek gak patek payu dik nul dik atau nolong lu
2: sing tak kuatir no ngene us
0: iya iya
2: sing tak kuatir no
0: apa?
2: Begitu dati kemanten barek kon terus turu wong loro
0: turu wong loro
2: terus bengisah ninten girap-girap mentolo kena narik girap-girap
0: kan soal girap-girap gak girap-girap itu lah urus aku lah apa kan ngurusi wong girap-girap ini Ngawur rae kon niku.
1: Wah, rae iki nek dikandani.
0: Cinta gak cinta iku urusanku, kono aja ngurusi cinta sari. Ya,
2: tapi kan sing penting saiki wis kon tresno urusanmu dhewe.
0: Nah, iya.
2: Saiki ayo duwe pendapat dhewe. Pokoke kene aku atau kene kon.
0: Lho, iya.
2: Iku terserah.
0: Lho, iya.
2: Ayo ngedontong.
0: Untung ngawur rae kon. Kon ngeduntung digepui bapane kon ngawur rae kon niku.
2: Lho, lah ya apa?
0: Lah apa? Wis ngene timbangane ngeduntung, ayo ngedu nasib.
2: Hah?
0: Ngedu nasib ya, ngedu nasib.
1: Oh, nasib nasib smuli nang desa arek.
0: Oh iya, arek muli nang desa yo yo anje. Iya iya iya, heeh.
2: Wis ngene ae, ya, nek panjen kon tetep cinta bare Sarinten.
0: Iya.
2: Oke, aku kang larang.
0: Iya.
2: Aku juga berusaha.
0: Loh, iya.
2: Yo apa caraku supaya Sarinten cinta bare aku?
0: Iku terus terus apa? Terus. Terserah. Terserah awakmu iku.
2: Iya, terserah terserah. Hmm. Tapi nek kena aku aja dik manggil ya.
0: Lah apa manggil?
2: Temen aja dik manggil ya.
0: Enggak.
2: Kok oh, kena aku awas
0: kaya. Ibar ya. Lomba
2: kok. Iya.
0: Tapi nanti kon saiki.
2: Loh, terserah toh.
0: Lho terus ora.
2: Mosok aku nyandi ndapek lapor kon.
0: Tapi nanti kon saiki.
2: Kon kabeh dadi lurah to kon. Nah, lurah kon iku. Kon iku lurahku, aku lungo. Oh, kula badhe metu Sarinten ngono sih.
0: Lah terus kon dadekne lurahku kon gelem bayari aku e. Ngomongmu ngono.
2: Lah iya lah kon ono mung jange lungo kok kon warakon iki lha apa?
0: Lah kon tapi nanti kon saiki.
2: Lho ya takon ana ya takon ana ya. Takon iki lho iso.
0: Kan takon iki lah.
2: Takon iki lho.
0: Apa pengarep takon gak oleh.
2: Takon kon takon aku terus kon kendel nyamburi. Terus Sarinten kena aku belum jejer aku. Kon teko mburi motrek ngono ah.
0: Wis pokoke wis salumi salumi salumi salumi.
2: Apa salumi? Apa salumi?
0: Salumi oh salumi. Iki keterusane salumi kalau.
2: Oh, salumi apane?
0: Eh salumi ya, salumi.
2: Salumi ya?
0: Hmm.
2: Kon apik salumi dhewe.
0: Hmm.
2: Aku salumi bare Sarinten.
0: Lah ka iso jenenge salumi ya rame-rame omongmu kon niku.
2: Ya apa?
0: Iku gak salumi lah kon ijeni jenenge.
2: Lah ya apa maksudnya salumi ya?
0: Wis ngene ya apa? Arek iki coba paranono. Dene kon kok gantek tantekno ya. Omong ati gendeng kon niku takno.
2: Mosok kon niku sesek padane sego rawon ae.
0: Lah ya apa dik omongmu kon niku?
2: Wis, saiki ayo saiki ya.
0: Ya apa?
2: Berusaha paribasane kembang sentul, aku ngalor, kon ngidul.
0: Masih aku yang ngono budal aku.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Status Gansal 0,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Kenalkana, nama saya Papa Hong Salihongo Laila. Wah, ini repot lah, orang hidup sendirian. Ini saya ini, mama ini mendahului pulang ke zaman kelanggengan loh. Kalau pagi-pagi jam 7 ah, we sudah bangun, ini buka toko sendiri. Ya, ini ada dagangan rupa-rupa. Ada gula, ada kopi, ada kacang asin. Ini sudah biasa. Nah, ini saya kalau saya makan ini repot nah. Ini ada apa orang-orang ini ya? Ini ya, orang sendirian kok diguyu-guyu aja. Ini bagaimana? Kalau ini saya jengkel lah. Kalau makan ini warna macam. Kalau saya ingin suike ya, ada yang masakan suike. Kalau anak ya ingin makan mie, ya ngemi-ngemi dewe. Cilaka ya. Ini punya pembantu satu, Salinten ini anak dari desa. Cerewet ini ya, pembantu cerewet. Pembantu cerewet Salinten ini ya. Ini berani kepada juragan. Kurani kepada tawoke ya, wah Salinten ini. Tapi kalau masa wah enak. Kalau masa aja ciamia. Kalau masa ini, ini coba aku panggil lah Salinten.
1: Seko.
0: Wah ini apa ini ya? Kalau kalau dipanggil tau kayak sini ya, apa itu bilang lau sih?
1: Raya kemono, tau kayak ngelurun Salinten lagi.
0: Weh, begini ya Salinten.
1: Lau sih.
0: Lu ini anak dari desa. Kalau di sini dipanggil tau kayak itu jangan lau sih.
1: Ada ngono iya kayak omong aku. Ada ngono ke?
0: Wah ini anak desa. Salinten lah. Lu ini sekalipun Salinten itu anak desa, kalau ngomong-ngomong itu jangan wow she.
1: Adi kai sare kang jangan nekwa.
0: Adi nengono. Wah cilaka Salinten
1: nah.
0: Ini toke sendiri ya punya Papua satu Salinten. Ini yang toke percaya ini Salinten. Wah, kurasa. Ini ada saran-saran sedikit dari Tauke.
1: Iya, oke.
0: Jadi lu harus perhatian, ha? Jadi harus perhatian.
1: Perhatian apa, ke?
0: Berarti itu perhatian. Kalau Tauke ada peluru, ha?
1: Gak ngerti, ke?
0: Wah, jadi tidak ngerti, ya?
1: Gak ngerti, ya?
0: Ini Tauke ada peluru, ha? Ini ada puru gitu loh.
1: Tauke apa ngomong? Aki ngomong apa tanake?
0: Iya. Wah, cilaka.
1: Nyambuk kaya.
0: Ini karena Tauke ada puru lah dengan Salinten gitu loh.
1: Ngono ake, aki ake.
0: Wah, iya. Kalau gitu ah, kamu ini seperti petek ketutu ah.
1: Ya jangan makan, kene Salinten kat biangin ya. Gak kelamaan duwe boro aku.
0: Wah, begini Salinten.
1: Tidak ah.
0: Saya ini begini ya. Salinten ah. Tauke ini sudah senang pada Salinten. Apa sebab gitu loh.
1: Tauke ngomong senang-senang.
0: Weh. Wah,
1: cak.
0: Jangan gitu. Salinten, ini Tauke tidak senang itu karena senang mau mau dikawin tau ke tidak? Karena Salinten tau ke senang pekerjaan itu Salinten.
1: Wee gitu loh.
0: Wee apa itu? Wee sekalipun Salinten anak dari desa, tapi Salinten di sini kerjanya lebih maju, lebih baik. Tau ke sudah senang. Kalau masa-masa wee gitu ya.
1: Ayo sete.
0: Nah begini ya. Udah mas.
1: Mangan,
0: nah. Wah ini sudah lapar lah.
1: Mangan bobo lah.
0: Bukan lah. Bukan capcay, capcay ada.
1: Gak bisa aku. Tidak bobo.
0: Bobo apa itu?
1: Iya kek.
0: Bobo apa?
1: Ya segos yang dilembut naik.
0: Wah, ada ikan lah, ikan. Ikan apa lah? Ikan
1: lah. Ikan lah.
0: Wah cilaka ini.
1: Ayo kek.
0: Mari, mari makan dulu lah. Masin ya. Ya di sini. Makannya di sini ya.
2: Ketepaan wis. Tau kayak mangan Sarinten mlebu pisan. Wah iki aku mau teko dukun digawani gedang. Wah dah ono duwani pisan. Sun mata ajiku guna jopo montro. Gak nggunani sapa-sapa, nggunani jabang bayini Sarinten. Muka-muka kon cintao barek sidik. Senin Selasa Rebo kem. Kon mone gak mingkem wong loro untu mingkem. Wis. Gedang gak tekek kene, Bapak. Gedang dipangan Sarinten mesti ndolek ya aku. Beres wis, perkara Usman ketemu Mburi.
3: Sidik karune tak tingki. Sidik lho penggelimbeng ae lah coba. Opo iki? Luwe. Luwe opo iki? Luwe opo iki? Lho sidik iki masane opo sidik iki? Lho iki jelas iki. Gedange iki seneng gedange sidik iki. Aku nenger ketara cilik dawa. Iya jelas iki gedange sidik iki. Iya nak mentoli banget. Waduh aku kedisian wis rek. Sidik kon yo Dik. Iya gak apa-apa kon wis ndekek gedang nok kene. Aku gak ketinggalan aku yo teko dukun iki. Aku yo digawe ni gedang. Tapi gedangku rada cilik. Cilik-cilik tapi nek dipangan ngelenyer. Enak gedangi sidik tak buat rono wis. Gedangku tak kek mejo. Iki mau aku digawani dua mek Mbah Dukun. Dua ini ngene. Sun mata ajiku si jaran kepang. Keliru pisan aku ngomong. Sun mata ajiku si jaran guyang. Tak guyang nok tengah latar. Oleh di banyu. Gak ono wong sing iso nguyang taliane tukang jaran. Oh iya ya tukang jaran sing nguyang. Lah iki sing atik gedruk lemah ping telu iki, atik ngomong, "Oh ihe. Oh ihe. Oh ihe." Ya, ini dia. Kon cinta mbak aku Sarinten. Nek tek tek.
0: Jangan sekali ya waduh. Sarinten.
1: Kamu
0: besok ah, besok toke supaya dimasakan itu ah, sayur-sayuran.
1: Kulupan ngono ake.
0: Kulupan ah.
1: Ngono ake.
0: Itu tahun-tahun kates, itulah.
1: Iya ke.
0: Itu vitamin ah, banyak vitamin. Pak, Sarinten ah, lu tadi.
1: Oh, seke.
0: Ini beli pisang ah?
1: Ika iku ah, aku ika tuku gedang iku ake.
0: Wah, ini kok ada pisang ini?
1: Ya.
0: Wah iya ya, kalau gitu ah makanan. Ini rezeki ya.
1: Oh, nah. Adik ini dipangan.
0: Wah, kalau tidak dimakan ah susah. Ini.
1: Leh, yeah. Kek, ini ada gedang loro ya.
0: Weh.
1: Sing siji cilik, sing siji kok gede dua wong.
0: Kini. Weh, saling mana?
1: Kek, iya kek.
0: Ah, lu jangan makan pisang yang besar itu ah. Wah, kalau makan pisang yang besar, wah, bisa gelegek, nah. Jangan makan yang itu ada kalor.
1: Wes kak, aku ini, malah ini. Sing iki yang, ake. Yang cil, ya. Sing cili ake.
0: We
1: yang cili ya. Ah. Kenai ake.
0: Oh we ya. Wah ini ada apa ini lah?
1: Le. Tuh. Kok ete ya?
0: Ini apa lah?
1: Wah.
0: Cilaka ini anak, waduh. Cilaka
1: anak. Aku cinta Beriko, aku dikawin di temoho aku.
0: Wah, salingan ah. Ini apa, ini panggil kwede, itu apa?
1: Kwede, aku merah.
0: Tolo, salingan.
1: Kwede.
0: Cilaka betul ini anak ini. Wah, makan-makan itu bisa gak? Kwede, apa itu panggil kwede kah? Wah kalau gitu ah tidak ambil pusing ah biarlah Sarinten gitu ah makan eh pisang ini yang tadi ini saya akan wah enak waduh saya makan aja oh biarlah Sarinten ah saya makan eh oh muah ini ya ah ini ya siapa no oh caos mana jangan kelima caos mana ikut ah wah caos mana.

0: nek kange corong ini repot iki. Ketepaan gedang tak teke. Usman gak kira adik ngunu-ngunu manari bloko sutor iki. Wah. Wes.
1: Iya.
0: Lah apa kon
1: konangan kon ya.
0: Klumbrak-klumbruk rene iki kon.
1: Klumbrak-klumbruk apane kon?
0: Lah apa aku konangan kon?
1: Ada
0: arek iki nek ngomong manes nate kon niku.
1: Kan keisinan.
0: Lah apa keisinan?
1: Kan tidak ngaku tidak bisa, tidak bisa.
0: Yeah. Kok tidak bisa? Lho, saya tahu lah, aku ini masalah apa? Kan kok beringat seperti ini?
1: Kan mau melebu sama siapa? Coba tak takut nih,
0: ayo. Ya, melebu itu.
1: Melebu dia, ya
0: melebu dia. Melebu, melebu. Lagu melebu sama aku.
1: Alah, melebu sama siapa?
0: Sama aku.
1: Sama sing di.
0: Ya, aku ya, lho. Ya, sama aku.
1: Ngaku gak, kan?
0: Lah sih tanya aku ngaku aku nyolong anakmu sing buta iku ah.
1: Lah apa anakku buta? Masa buta anakku?
0: Lah apa?
1: Mau nyentak babuti rambuti.
0: Lah aku iki ngaku apa wong aku iki gak duwe salah apa.
1: Kon malah mlebu omahe sapa iku? Iyo iku.
0: Sapa?
1: Bleng iya.
0: Terus sapa?
1: Kon mlebu bleng.
0: Iya.
1: Terus kon lha apa mumet-mumet kon ae.
0: Lho iku.
1: Lha apa?
0: Iku aku dadi kekean iki.
1: Gak bisa, wis.
0: Sarungmu ya apa? Sarungmu ya apa?
1: Kon malak-malak ningkri tak delok kon deke gedang.
0: Apa?
1: Gedang, ayo.
0: Gedang? Tak deke ngene iki sih.
1: Ndung dukur meja.
0: Nyeeh.
1: Katik tekan. Katik apa gawe apa kon gawe apa?
0: Gedang iku maksudku.
1: Iya.
0: Cek digawe tombo misami.
1: Lah kanggo apa? Kanggo apa?
0: Ya cek dipangan lho.
1: Sing mangan sapa?
0: Lho iku sar kawi. Sarinten.
1: Wis, tidak mungkin dipangan.
0: Oh ya mungkin.
1: Wis gak mungkin dipangan gedangmu.
0: Anane gak dipangan sebab apa coba?
1: Sebab gedangmu tak buah.
0: Wah, kon niku berarti ya iku sing diarani sabar sate. Sabotase kon niku.
1: Sabotase.
0: Iya.
1: Aku lak pokoke lak kepengin dicintai arek wedok.
0: Lah,
1: gedangmu tak buah. Plek.
0: Terus
1: sing jenenge gedangku tak dekek nuker meja.
0: Cek ketok.
1: Cekne ketok,
0: tapi masih gedangmu kon dekek nuker meja, gedangku ato. Sik ketok gedangku.
1: Lho kok iso?
0: Gedangmu cili.
1: Gak selamat temen are.
0: Gedangku masih ato sik ketok ae.
1: Soale gedang ono mentole. Tak ngono ta.
0: Iya. Wah, wis ngene ae gak boleh kekeran.
1: Apa ni?
0: Sing penting kenyataane.
1: Lha iya.
0: Arek iki kok ndolek ya. Ku tak ndolek kon.
1: Lho, mesti ndolek aku.
0: Ora bisa.
1: Dah. Nah.
2: Lho.
1: Nah, iki aku
0: wis. Rena
1: aku. Nah, ya.
0: Ngelan. Coba.
2: Aku cinta mbek penuh arekku.
0: Arek cinta bare aku.
2: Adi ngono aku Rikogo.
0: Wah, wis angel.
2: Tak golek kono kalau gue kene Rikogo iki.
0: Wis iki bahasa apa sing kesel?
1: Ya iki bahasa Jerman ya iki. Le.
2: Adi ngono kowe iki. Rikone wis seneng aku wis ditemoho.
0: Si Toro ngerti wis diganti mana? Temoho iku apa?
2: Ika ngono nek kowe diambil aku wis ditemoho.
0: Iya.
2: Ayo kawin ngono aku.
0: Usman.
1: Apa?
0: Arek njaluk kawin.
1: Ah, gak iso. Njaluk kawin gak njaluk kon. Njaluk kawin nang aku.
0: Sik tak takonane. Sarinten.
1: Nah.
2: Lah, sego.
1: Alah.
0: Menengo, tak takonane.
1: Iya,
0: delok. Saiki kon tak takoni.
1: Iya.
0: Kon cinta bare aku apa cinta bare aku?
2: He?
0: Kon iku cinta bare aku, tak cinta bare aku.
2: Ya aku cinta mbek penak.
1: Iya. Sing nari awakmu. Saiki sing nari aku.
0: Iya.
1: Saiki ngene. Ini ada dua orang pria.
0: Oh, iya ya.
1: Kon cintai aku. Oh, opo nyintai aku?
2: Wah, iki ngono iki.
1: Ora podo mek sidik mau. Pilih salah situ. Pilih salah situ saiki.
2: Kok aku ngomong cinta-cinta iku. Oh. Kasune aku.
0: Berarti nek ndelok kon gak suni.
1: Lah nek ndelok kon?
0: Nek ndelok aku suni, ngerti ya?
1: Suni wis muleh nang desa ngono kok.
0: Wis saiki tak takonane. Kon cinta bare aku temen.
2: Aku cinta mbek penang ngono aku.
0: Cintamu pirang persen?
2: Aku ono 500%.
1: Cinta iku tak borongan iso ngono kae.
2: Pancen aku cinta mbek kowe ngono ya.
1: Gak kon cintai gak apa-apa.
2: Iya.
0: Loh, sapa?
2: Saya.
1: Sapa iki?
2: Wis mana? Awe wae ini yo.
1: Sedek.
3: Ini tahu semana?
2: Jangan
3: lah, jangan pulgi, jangan pulgi kemana-mana.
1: Sedek, gila.
3: Malik kawin.
1: Waduh, keliru talan nih, gila.
3: Malik kawin, balik saya.
1: Kawin dengkulmu kono.
3: Tahu semana? Kue cinta padamu, tahu semana?
1: Masalah gedangku diuntal gigi antara.
3: Malik, malik, malik, malik foto ah, malik foto.
0: Jangan potrek, jangan potrek.
1: Foto-foto ya apa tak nopo
3: niku. Mari kia-kia.
1: Kia-kia ndi?
3: Jalan-jalan iki lho, mari kia-kia foto. Pare aku ya Cak Osman, aku cinta.
1: Sedek. Nek aduh mati ya.
3: Nek kowe anu ini sama lho.
0: Aku sedek. Apa mau cinta bare Osman niku? Kowe
3: cintaku mendalam
0: nek cinta teman,
3: cinta mendalam.
0: Nek dirapi apa?
3: Wah. Kalau saya tidak di kawin ini cilaka saya bunuh sendiri ya.
1: Seluruh adane kon niku. Nek kok tak rabi temen nek meteng ya apa? Wah.
0: Wis sak ngene us.
3: Mari kita
0: sembarang nek wis dikajati diniati.
1: Iya.
0: Nek wis terlaksana, monggo iki buah iku wis mulai metik.
1: Mulai metik.
0: Lah saiki petik.
1: Lah kan metik iki gak apa-apa. Lah aku metik iki lah padha metik gudel lah.
3: Jangan gitu ah. Jangan gitu ah, Cak Usman, jangan muina saya. saya sudah cinta mendalam negeri kok.
1: Ke, jangan ke cari yang lain saja ke.
3: Tidak mau ah.
1: Cetek lah.
0: Bosers, kon iku dicintai wong ngono sih dosa lho. Uang ini ada dicintai gak dituruti kon dosa. Delon apa? Wong brengos iki nek digawe bandulan.
3: Mari pulang dengan gua.
1: Pulang nanti.
3: Ini negara Cina.
1: Oh ngawur ae kon.
3: Mari aku cinta padamu.
1: Oh Allah, tek aku tek krik apik.
3: Mari sayang.
1: Aduh.
0: Wis kala turutono.
1: Ya apa rek ngene.
0: Jangan lupa bemo kono lho.
2: Le kowe iki. Ya apa sih kowe iku kok?
0: Ngene ya yang ya.
1: Yang
0: aku nyeluk yang
1: kan nyeluk iki yang gak apa-apa aku nyeluk iki lak mali yung malian
3: mali foto di pinggir kali yo
1: nekat ta ejian iki oh adak no
0: enak kan potrek ngene sebelah kali ameknya keluyu.
3: dulu katanya sudah janji dengan kuat dulu katanya situ mau kawin dengan suwa lo
1: sing janji ku lo siapa ya
3: terus janji di bawah
0: semen,
3: pohon ciplukan
0: arek ngalem.
2: Ika ngono iki sose kowe te
0: kone ngomong terus nojo sose
2: Ika ngono iki sose
0: sing di
2: iki wong loro iki
0: lo iki kan anu iki momo Joko Tarub iki.
2: Iki
0: Joko Tarub iki Nawang Songo. Nawang Wulan iku.
1: Nawang Wulan rupane kotak-kotakan.
3: Kalau saya tidak dikawin
1: iya.
3: Mati saja tak oi.
2: Aku iku.
3: Cinta
0: ngene. Saiki jelas ya ta.
1: Iya.
0: Masalah iki arek sing wedok iki cinta bare aku.
1: Iya.
0: Lah kon dicintai bare ta oke.
1: Lah iya.
0: Lah saiki kebijaksanaanmu ya apa?
1: Lah kebijaksanaan aku rene rabi iki lah gak karu-karuan dik ya apa sih Res?
0: Sitikne diatur.
3: Rabi sih.
1: Sementara tak rabi. Kaget kene kadung nemen cinta lah aku sing soro.
0: Lah sebab iki duwe toko.
3: Minta apa? Minta apa? Minta apa?
1: Minta
3: ini
1: apa?
3: Banyak-banyak barang-barang. Kalau tak Usmana mau kawin dengan gua ini minta apa saja? Mau minta itu sembarang kalilan boleh.
1: Oh, cetek. Jaluk sembarang kalilan dik.
0: Pestar rabi niku, iki mono sik sipra.
1: Sipra
3: kono. Kalau Tawson mau kawin dengan aku, besok kan belikan ini jepretane tikus ya.
1: Tapi kon pasangi kayak tikus ngono ta aku.
3: Tidak, sayang.
1: Alah-alah, alah sidik. Lah watakno kono.
0: Tapi kon enak. Nek kawin mbek toke iki enak.
1: Apa?
0: Soale nek kon gelem kawin bare iki, iku nduwe toko ah.
1: Duwe toko.
0: Sembarang ngono.
1: Sembarang ngono.
0: Sembarang lengkap.
1: Lengkap.
0: Wah, teri yo akeh.
1: Teri akeh.
0: Wis gula yo akeh. Pendeke gawemu mbek iki wis gatik kulaan.
1: Wis kulaan wis yo. Nek soal gawe bondo apa-apa dik terus ngaturin nek nang kamar terus ya
0: sembarang iku diatur
1: diatur ya apa maning padha silane ngene
3: kok masakane masak gua ini kurang ciami oh
1: ciami ciami
0: cara ngatur ngene kok nek kepengin pomo biasae kon lak kepin arek sing ayu
1: pengin arek ayu
0: koyo putri
1: gak putri
0: lampu mojo padang-padang
1: tak petengi
0: kayak ono lampu disco
1: lampu disco
0: iya tadi kono rupane trung-trung-trung kenek kena si disco iku mau kena
1: disco kene mencolot-mencolot
0: iya
1: tungkae nang tenggokku omongmu kon niku
3: jangan gitu loh aku sudah ini wadah kalu-kaluan mau pake legua loh
1: bisa lagi
3: kalau situ tidak mau kawin apa boleh buat malik-malik kita nubruk sepura ya
0: sih, saya ini takon mana aku iku mau kan kayak itu, ngapa sih mau?
1: Nah kayak iku mau
0: jaran apa?
1: Jaran guyang, dik
0: loh, keliru kan
1: lah ya apa?
0: Kan mesti jangan kayak jaran guyang, keliru jaran kepang mau manjal-manjal ngono hari ini ku
1: iya, nanti dulu gak beri aku keliru jaran kepang aku
0: keliru kan ini ku
3: ini ya, mari mari Salome
1: Salome
3: mari jauh mana, mari Salome
1: Salome
3: mari cipok-cipokan
1: dik ya apa dik ngejak cipok-cipokan dicipok temen aku dik
0: lah iya ngerti ya delak ngomong
1: lah iya
0: mari Salome maksudnya ngerti kon
1: ya apa dik
0: Salome ku lak cinta ta
1: cinta
0: mbek kon
1: lah iya
0: aduh Salome ngono lho aduh Salome lubang satu wekku dhewe
3: kan
1: gak iso. Nek ngene adu-adu Salome, aku adu-adu gak Salome.
0: Apa?
1: Adu-adu mana tahan. Oh, ngawur
3: ngene. Jangan gitu loh.
1: Jangan gitu loh bumbune apa?
3: Adakno. Sudah cinta sekonyong-konyong.
0: Lah saiki nek kon panjene gak gelem,
1: wong
0: iki panjen kon sing gawe kok ngene.
1: Iya.
0: Ya apa caramu nek wong akeh kon tambah di ilokno lho.
1: Lah iya iki nek terus nang ngene ya apa iki?
0: Lah balekno dungane jupuk maneh.
1: Oh, dibalekno dungane.
3: Iya, mari pulang.
1: Iki mang aku digawani syarat tau ya, Ndi.
0: Iya.
1: Iki apa? Gombal iki apa?
0: Gombal kaya pengelapi kompor. Hah? Pengelapi kompor.
1: Pengelapi kompor atakno. Iki jenenge gombal wasiat iki.
0: Oh, maksudnya?
1: Gawe marasno wong sing katutaku.
0: Oh. Nek dilapno?
1: Dilapno mesti mati dadar iki. Oh, ya apa ya sidik iku.
0: Lah diapakno?
1: Nek dilapno mesti waras ngono
0: dik. Oh, iya. Coba.
1: Coba. Coba japu. Semprong bolong buntu walu. Atas watu gembuk tahu. Ayo, waras.
3: Tausman malik kawin.
1: Dek,
3: ku amlinding disko.
1: Dek, arek tambah nemen dek.
0: Kuali, lapik.
1: Lapik kuali. Ayo, waras.
3: Wah,
1: ras. Ayo, ras.
3: Siapa lo lu pulangnya jalan bawa aku
1: asli ya?
3: Siapa ini?
1: Dek, arek healing dek.
3: Sorry lo.
1: Ayo.
3: Ini siapa pulangnya jalan lu?
2: Jangan buat pengetahuan. Lek, kan?
3: Wah.
2: Ini apa kabur? bojoku ngono.
3: Waduh, cilaka kau. Cilaka kamu ah. Saling kenal. Ini
2: Sete.
3: Gua ini tokemu ah, toke.
0: Loh ini masa gak kenal? Ini sambukong.
3: Jangan macho-macho mah. Jangan macho-macho mah.
2: Nek kowe iki iku celakam kuwi.
0: Oh, celakam.
2: Iku gak kenal.
0: Wis seru wong bapak aku terus
2: loro. Ayo kawinan aku.
0: Kawin. Kae ngene kae ya.
2: Ditemu ho.
0: Duh, maneh. Kae saiki ngene
3: kae. Weh, weh.
0: Arek wedok iki cinta bare aku.
3: Wah,
0: nek tak kawin ya apa?
3: Wah, ini mau kawin.
0: Iya.
3: Kamu mau kawin ini?
0: Lah, iki tak kawin, lah iki kawinan.
3: Senang ini, senang.
0: Iya, iya.
3: Kok kawin ini? Kok kawin ini? Wah, cilaka.
1: Cilaka aku yo sing ciloko.
3: Kurang ini, wah, ini apa-apaan ini ya?
0: Gak apa-apa.
1: Siapa kok ini ya, Tano?
0: Aku Setik.
3: Paman Setik ya?
0: Setik.
3: Wah.
2: Iki kowe tengono ka.
3: Ini paman siapa?
2: Lah iki Riko Sase.
1: Aku Usma.
2: Oh, kok mana?
0: Alah, alah. Ngerti ya?
1: Gukman, gukman.
0: Nek nyeluk gukman itu berarti masman lho.
1: Oh, guk itu ngajeni ya?
0: Mas.
2: Nah iya Riko gukman. Ini guk edik ngono ah.
3: Paman Sete ya? Boleh-boleh ini kawin. Tapi cara-caranya jangan gini ya.
0: Weh, weh, bu, ngisi sangfo.
3: Polo sali.
0: Ngisi sangfo.
3: Polo si mot
0: saya. Ngomong-ngomong regrek. Wah, ketularan pisan bulan aku.
3: Jangan gini caranya.
1: Ini sih dimaksud gini.
3: Jangan macam-macam.
1: Lu sama weh, jadi luweng lu.
3: Ini panganan toa ya.
1: Lah iya, panganan toa.
3: Wah. Ini mau kawin ini ya?
0: Tak kawin.
3: Sungguh-sungguh cinta.
0: Iya, cinta. Ya.
3: Aduh. Kalau sini cinta, tau kayak di kauman ah.
0: Aduh. Kauman. Lah pernah iku cinta bare sarinten pisan nah.
3: Ini Sarinten ini anak dari desa.
1: Nah, ayo.
3: Ini tanggung jawab toke.
0: Oh.
3: Nanti kalau ada malah orang tua ini toke yang dimalai orang tua.
2: Akhirnya kau ikut calon toke ngono aku itu.
0: Lah nek ngono ya dah.
3: Kok bisa gini bagaimana? Nah,
0: saya ini terang-terangan naik. Anak nih Sarinten ini cinta barek aku. Lah toke aku mau ya cinta barek kon.
3: Weh ya.
0: Ya. Lah iki sindarane guna-guna Sarinten.

Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Ibu para pamireng. Pinanggian malih dalu menika kalian kula Gus Lurah Karang Kedempel paring asma paring jejuluk Datuk Tengku Kastondemin Sobelepen Jogerega Donorasa Sundulangit ingkang mandhegani dalu menika dalu menika wonten ing adicara Patrol. Wis tengah wengi iki gardune dibuka. Patrol. Monggo Bapak Ibu para pamireng ingkang dereng sare enggal-enggal pangi patrol. Bu Yati join patrol. Muga mboten kesupen kok Kang Heru tumut patrol. Nggih dalu menika para pamireng sepi mamring ora ana walang ora ana garing ora ana. Wah, jentenan. Monggo kula aturi pinarak rumiyin. Sabar rumiyin Bapak Ibu kula bukake patrol dalu menika. Saged enggal mirsani TikTokipun Pro Papat RRI Malang ning 105,3. Sing padha kalungan radio semunuga bengi iki lek iso patrol. Monggo lur enggal-enggal patrol. Mpun ngantos kesupen, jentenan. Durung dibuka. Patrole wis padha kliweran. Iki wis tanggale tanggal pinten domban iki wis. Iki wis tanggal 15 apa tanggal 14 lho lur. Wah. Ya dideleng ta wong iki kira dinane dina Kamis. Kamis ki yo wayahe liburan tanggale tanggal tuwa ning aja nganti lali. Monggo patrol rumiyin. Sabar rumiyin Bu Pandan, Bu Sri.

monggo pinarak-pinarak rumien. Gek karang kedempel. Dino iki bengi iki melu ngancani patrol. Dulur-dulur sing saka luar Jawa, luar negeri, bahkan ki kraton Pasuruan gek cidhek kono ki yo mirengke. Wis padha kalungan radio lho, Mbak.

Oh iya. Mas Joko. Assalamualaikum, Bung. Kula demen toh. Kok demen sarung.

matur sembah nuwun derek-derek kanca-kanca putu-putu nembae Misteri Malang. Jentenan ge. Follow. Ngono ya ana sing ngendikan iki ngambil kentungane bagus. Dadi lurah cek niki ana keturunan. Alek bojomu wae iki sekepile dadi lurah, Nduk.

0: pedo temenan nambatan ikut-ikutan.
1: Lha ya ki mang jenenge lagu kok lagune cak.
0: Lah iya Mbak gorene tak dondomno Mbak kok melasmen Mbak.
1: Ha iya tak kongkon gawe iki sing ana kembene sing ana taline akeh.
0: Oh ngono penak Mbak udarane angel ya.
1: Iya Patro.
0: Tak pedotan yo.
1: Wis jentenan.
0: Sampe noleh salam Mbak.
1: Saka sapa?
0: Teko bojoku.
1: Hah ngono ku jenenge duduk salam. Salam ki yo teko tewel. Teko tias ngono
0: ya teko jenenge muni ngono kok salamno dik nang Gus Lur
1: oh iya aku ngene ya apa yo le salam barang teko ki Kaji Joko anu barang ki sapa Umi Kaji Joko barang lho
0: Umi ya meneh iki yo wis tidur cantik ta Mbak
1: tapi kan iso direkam
0: moso yo ra iso ta Mbak
1: Patrol.
0: Iku mang sapa yang masih wis patrol.
1: Lah aku nyebut ngene iki catetane digowo carik kok.
0: Ya rupane durung celelek ya, Mbak ya.
1: Iya, nek sing ngendikan.
0: Sampe sehat ta, Mbak?
1: Alhamdulillah, Nduk, nek sing ngendikan.
0: Tak rungokno kok koyo gak sehat, Mbak.
1: Oh iya ya.
0: Abane mang koyo gatel bareng.
1: Oh, sing ngomong gatel sapa? Iki awakmu
0: ki. Lah jare sampean anu atine sing gatel.
1: Awakmu ki nomor 1, Nduk. Aku kaet berangkat.
0: Koyo Bu Sri Purnomo bareng mang tibane ngipi ya.
1: Loh, iku kan sesi pertama. Oh. Patrol.
0: Oh, kene kok yo nek kono.
1: Lah iya iku Bu Sumiatun bareng.
0: Oh, Bu Sumiatun ya durung turu ya, Mbak?
1: Iya.
0: Lah ya koyo Bu Sumiatun iku cek melok patrol.
1: Matur sembahyang.
0: Aku tak turu. Marono Kang Sari iki paling ya wis turu, Mbak. Wong adem-adem.
1: Lah iya kuwi.
0: Wong tuwek iku ya, Mbak ya. Lek bengi-bengi udan adem-adem iku aja kluyuran ae.
1: Iku lho.
0: Mundak. Wakil lo sing nom-nom ngono lho, Mbak.
1: Ngono ku mundak-mundak pikulan, ngono ya, Mbak.
0: Hah?
1: Lele misalnya adem-adem keluyuran ini ki mundak-mundak pikulan.
0: Iya, mundak-mundak pikulan. Lele pikulan itu ko apa mbak? Teko anu mbak gatel mbak. Melok gatel lari mbak.
1: Lo temenan.
0: Teko apa pite pogong nih lo malah cuklean ya mbak ya?
1: Ya cuklean nuku.
0: Penaknya apa mbak di pikulan?
1: Lo sing penak ki di pikulan ki yo sokop pring. Saka kayu setigi kaya ngono.
0: Oh ngono, Mbak. Aku pengenane ku krungu, Mbak ya. Kayu setigi ku ono ndek Arjuna.
1: Lho, ki lho.
0: Lah kira-kira sampean sik kuat apa?
1: Lho, ki apa? Wong mbahmu ki lek perkara gunung aja maning ngono ku. Arjuna Semeru. Kowe ngerti.
0: Gunung kembar atau unggahi ngono, Mbak.
1: Dosa awakmu nduk tenan.
0: Masa, Mbak? Kok dosa ngene kok dosa lari kok sing muka gono kok gak dosa.
1: Lho aku ngoleh iki Gunung Keramat. Iki mau ya di kanca-kanca dulur-dulur Malang Misteri, dulung-dulur barang ki ning radio ndampit barang ki. Mbak, keramatipun kapan? Lho iki lho.
0: Keramate menika tasik topo penyiare Om.
1: Lho iki lho, ambang. Patron.
0: Topo ngenteni sura. Golek sura iku ngetes. Lek ngene iki sik golek ya, Mbak ya.
1: Ora perkara ngono ngene iki ditas-tes-tas-tes ae.
0: Mosok malah mentahe bali nek tas netes ae.
1: Lho kandhani Allah.
0: Bocor halus temenan dene, Mbak ya.
1: Kaya mata iwak ngono lho,
0: Nduk. Wah, ditempel ga iso, Mbak.
1: Follow.
0: Eh, Mbak.
1: Kuk.
0: Mbak.
1: Kuk.
0: Ditempel ga iso, ah.
1: Ya ora iso wong wae bocor ya bocor.
0: Kaya sampean berarti ngono ku yo gak kena ditempel lho, Mbak.
1: Ya ditinggal anu tirakat.
0: Ya lah sak dene Mas ditinggal, Mas.
1: Ditinggal tirakat lho.
0: Walah.
1: Iki saka Jombang yo melu hadir saka Jombang.
0: Jombang, Bang.
1: Heeh, Kang Suwarno. Mbak.
0: Kang Suwarno.
1: Ngopi sipek anu ben gak ngantuk. Ya wis jenten.
0: Sampe ngantuk ta, Bang?
1: Gung.
0: Oh. Lah sampean iku kan biasa apa betah melek.
1: Iya.
0: Nek gak betah melek ngono ku kan ada sesuatu
1: ngono lho, Mbak. Ibarate ngono lek dadi Gus Lurah, ya ta?
0: Heeh.
1: padha karo telek dibunter klaras, betah melek dadi seger waras.
0: Ngono ta? Gus lurah betah melek golek rondo omahe sing di alas.
1: Ngomongnya Madyapura, Madyapura.
0: Lho kan, kono dhewe Madyapura lho, Mas.
1: Wong kok. Nggih, matur sembah nuwun nika saking Bantur.
0: Bantur, Mbah.
1: Bantur, okay. Kalimantan hadir nggih.
0: Kang Aceng apa?
1: Sanes menika wonten uga niku.
0: Nggih, Bu.
1: Bapak Suprapto.
0: Oh, Bapak Suprapto. Nggih. Wilujeng dalu. Jenengan patron.
1: Nggih.
0: Kula tak tilem.
1: Walah, yo mek ngono tok.
0: Sampe kok melas.
1: Iya, iya.
0: Walah, yo karepe ku yo apa sih, Mbah?
1: Lho ki patro kanggo sapa?
0: Patron.
1: Lah iya patro
0: kanggo ngetutno sampean. Lah kok nyimut?
1: Yo yo gak ngono. Patro kanggo sapa? Ngono lho, Nduk.
0: Wong sing semangat, Mbah. Hidup sekali tuh dinikmati sing semangat. Ngono lho, engko donge semangat kebablasan riko, Mbah.
1: Masa ana semangat kebablasan. Kebablasan niku lek darah tinggi ku kebablasan. Repot ae niku.
0: Aku sik durung repot, Mbah.
1: Oh iya, lalian.
0: Mojo ya wis wajar lah balik sampean lalian ku wajar. Jenenge ae, Mbah.
1: Iya, iya. Wis rada pikun ki jenenge lek wis.
0: Mangkane ya gak tengen wis pikun.
1: Kok iso ngomong tengen. Aku rada lara.
0: Wah, sing lara apane?
1: Tengene. Lho iya ta, Mbah.
0: Tak pikir atine.
1: Walah yo, monggo kula dherekaken.
0: Nggih, kagem sedaya, Mbah. Kula nyuwun lagu bangsal, Mbah.
1: Lho yo oleh wong barang warang warga Karang Kedempel ki bebas njaluk lagu kok tenan.
0: Ngoten nggih, Mbah.
1: Iya.
0: Lek liyane lagu bangsal, Mbah.
1: Oleh. Duit.
0: Saestu ah, mboten nek duit apa, Mbah? Duitku panganan apa?
1: Oh iya.
0: Ora butuh aku.
1: Ana wong nyanyi iki anu apa catur harum.
0: Aku njak sing dinikur ni ae, Mbah.
1: Oh, nggih.
0: Warang.
1: Oh, njelo warang.
0: Nggih ta.
1: Warang guna apa warang galih?
0: Warang tok, Mbah.
1: Oh, warang tok.
0: Sedino dino tukaran.
1: Oh, iya.
0: Iku lho, Mbah. Lah kok gak pegel, Mbah yo, bentuwino esuk awan sore bengi tukaran iku ya.
1: Lho. Ana
0: masa, Mbah?
1: Yo ora apa-apa, wong ngene yo syarat minangka sewan.
0: Oh, syarate apa ngono ku Mbah aku takon.
1: Lah yo syarate syarat minangka sewan.
0: Lah iya, Mbah, syarat digawe apa maksude bendina tukaran ku syarate apa?
1: Oh iya ya, lalian.
0: Lho, ngono ku lah, ancane sampe ku pekun temenan, Mbah.
1: Temenan ngene, ya wis.
0: Njaluk ganti sarung riko iku.
1: Lah wong sarung mek siji ngene iki kok warisan tenan. Ya wis suwun, Nduk.
0: Nek kek cuma.
1: Iya. Suwun, Nduk.
0: Aku te turu, Mbah, suwun ya, Mbah. Tak anteni warange ya, Mbah.
1: Iya.
0: Nuwun monggo.
1: Weh, matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Sing tenan iki. Nene kentongan iki mang ngendi to? Ki mang ono sing njaluk ki apa tatu nong gali. Oh, jenenge tatu nong gali. Monggo ingkang wonten wingking gek menika nggih tasik sesarengan kalian kula gek nggih tatu ning gali. Weh gali iki mana ki ati tatu ning gali. Wah, ora apa-apa menyeni yo syarat minangka sewan kula rantos gek menika. Monggo menika ampun jam sedasa jam 22 19 menit menika tasik sareng-sareng kalian kula. Sing ana ning Karang Kedempel ana sing njaluk kentongane. Tapi ora apa-apa ngene ya syarat minangka sewan. Ingkang wonten wingking menika sugeng dalu.
2: Sugeng dalu. Patrol.
1: Nggih, patrol.
2: Gus Lurah, panjenengan nek patron sik kat penggemare lo Sumatera, Kalimantan.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Iya. Tak catet iki.
1: Oh iya. Iya, Nduk.
2: Anu Blitar.
1: Blitar. Iya.
2: Paling ngono kok Karang Goro, ya Kandigoro.
1: Kandigoro,
2: iya nduk. Jombang, Jombang, Batur.
1: Ancene kabeh iku mang anjene warga Karang Kedempel nduk, tenang.
2: Sing pendengari pendeke waduh-waduh.
1: Nglek pendeke mesti gak dukur nduk, ya. Iya, iya. Awakmu tiru-tiru maneh.
2: Suwan nek
1: kula ngaturaken,
2: Mbak. Oh, alah. Mbak, Mbak Ida iku mang aduh.
1: Iya, iya, iya.
2: Mirengaken, Mbak.
1: Iya, anu umak gak ndalang aten.
2: Oh, anu kula mbate maca puisi kangge Mas Sarike, Kakang Mas Sarike.
1: Awakmu ki arep maca puisi, anu maca puisi.
2: Maca puisi.
1: Iya, iya. Tapi disiarno dhisik lho, Nduk.
2: Oh, nggih, nggih. Inilah Bunda Retin Bandulan, Jaran Bandulan, Bade Mboco Puisi, Kangge Kakang Mas Anu Sarii.
1: Ya, ki, awakmu oleh salam saka Ponorogo barang ki lho.
2: Waduh, Ponorogo.
1: Pangestu 71.
2: Ponorogo.
1: Eh, jenten nduk.
2: Ayo Ponorogo bergoyang, Bunda Retin Bade Mboco Puisi. Mirengaken nggih.
1: Siji iso mirengno, siji iso mirsani lewat TikTok lho, Tik.
2: Lewat TikTok boleh.
1: Isinya
2: namanya Bintang.
1: Oh, Bintang. Iya, iya. Iya, ndang waras.
2: Iya. Bintang. Ku tetap langit bintang bertaburan. Begitu indah. Terangi malam. Kerlap-kerlip cahayamu membuat aku kagum. Begitu indah menghiasi malam. Bintang, berkilau cahayamu selalu kutunggu. Teruslah bercahaya. Betul?
1: Betul, Tin.
2: Betul. Ya, apa teman-temanku semuanya?
1: Ya, apa teman-teman semuanya?
2: Ya, apa Bu Marlena?
1: Wah,
2: ya,
1: Bu Marlena.
2: Ya, apa
1: api Nduk.
2: Sumiatun api ah.
1: Wah, jentenan.
2: Wis iku. Gusti Kati.

0: Bu Sri Utami, ayo melek melek melek. Bu Pandan, Pak Widi, Bu Widi melek.
1: Bu Widi melek. Bapak Ismaya
0: melek. Pak Eko Rembun melek.
1: Melampung melek.
0: Ayo, melek Waris, Lampung, Lampung, ayo.
1: Jakarta melek.
0: Tempun di
1: Jakarta.
0: Oh Jakarta, ayo Jakarta. Semuanya yang mendengarkan RRI pun pas saluran Sidoyo, melek melek melek. An Mbak, makai kula sekarang dipun anu.
1: Jalo apa nduk? Trisno Waranggono, nggih.
0: Trisno Waranggono kula paringaken dateng sedoyo penggemar perempat seluruh.
1: Alhamdulillah, iya iya.
0: Semuanya salame. I love you.
1: I love you, dada lala dada bu.
0: Penyari I love you pul.
1: I love you pul. Matur sembanwon buryaten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dadapu jen kaya teletabis sinten mbah buriatin mbah demen kuk salam kenal gen jenengan nate to dadi penyiar radio Wijang Songko Kediri mriko nate mriko bapak kula ning kalungan radio kula ini Kang Budiono matur sembah nuwun 1552 Kang Parman barang ki melu patrol monggo kula derekne. Selamat malam nika Bapak Sugeng Sugeng Dalu. Nika Bapak Parman. Lah iya Bapak Parman ki kaya Superman. Lah iya Superman, Superman lho. Ngono adike jenenge Boyman, Boyman. Lah iya ta. Superman, Superman. Lah iya padha karo Super Boy. Ini kok iringan anu napa ibaratnya ngono puisine Buriatin iringane kok melas Gus. Ha iki dudu perkara iringane. Ha timbange lek miring dhewe. Ha coban glotak merem. Alhamdulillah. Lek kepingin ning coban glotak ngono eling-eling nika nggih nun sewu. Niku wonten jono ingkang wonten coban glotak Cisam nika Cisam Live nika Banyuwangi melu hadir nika Banyuwangi Putih to Bapak kula nika rego jampi kali njajak kula weh jen tenan jane ya dulur-dulur sing ana ning Banyuwangi ku pokoke teko Malang ngono liwat mesti gendeng kok tenan. Nah, kula Pak D, Gowang saking Purwodadi Pasuruan nggih melu hadir. Matur sembah nuwun. Follow follow follow follow. Aku go tap tap tap tap tap tap. Kuswari barangki salam lomba kagem Bapak RW nggih matur sembah nuwun. Salam mugi kagem kanca-kanca derek-derek. Mbah, ku. Ha nika nggih monggo kula derekne kimang pamundutane saka Banyuwangi iki ya didados.

ada masku, kenangannya almarhum masku lomba Susilo mantan RRI Lumajang. Hadir juga Mbak Aurelia sing podo mirsani ning TikTok, sing podo kalungan radio karo bapak-bapak satpam sing podo jogo sugeng dalu sedaya nipun.

0: kepencut kimang suarane wong Bali, anu wong Bali suarane Gus Lurah.
1: Nggih, suarane Gus Lurah jan gembreger.
0: Oh, temenan. Lah iki Flois iki bocah nom ning iki yo seneng patrol, Nduk. Matur sembah nuwun.
1: Nggih. Kadosan to, Mbah.
0: Apa?
1: Pangapunten sak darani.
0: Iya, ora apa-apa, ora apa-apa.
1: Kados gelutuk ngang nembe mungal niku lho.
0: Suwun, suwun, suwun, Nduk. Iya. Iya. Lek iso iki ana gluduk barang iki lho, kaya neker ae awakmu kuwi. Tapi ora apa-apa, ora apa-apa. Iya, iya, iya.
1: Wis. Saiki lho mboten bani iki saestu niki.
0: Oh iya.
1: Tembusan turan sak mangke gluduk, Mbak.
0: Oh, dadi
1: katemben Jawa iki wau.
0: Bengi-bengi ngene iki ana gluduk-gluduk ngono kuwi.
1: Nggih, Mbak.
0: Kaya suarane mbamu ngono ta.
1: Nggih, Mbak, kembleger.
0: Oh, alhamdulillah. Iki mangono ngendikane ngene Kang Bintoro barang. Tibae penyiare iki lho. Penyiare tibane ya tuwa tenan, Gusti. Walah, mulai biyen ero ki ya sik iki wong barang
1: iki. Sinten sing Mas Tani sepuh niku sinten
0: to? Lha iki Abintara kuwi.
1: Mbak, ngaten, Mbak.
0: Ha lu ra Bintoro.
1: Mersani jenengan niku lho, Mbak. Kayak nganggo sarung kotak-kotak ijo.
0: Iya, iya.
1: Kiai.
0: Ireng.
1: Ireng. Kayak mari ngono heme iki yo ijo. Wah, wah, wah.
0: Temenan. Lek teko doane iku jeneng kon. Oh, si kaya apa, Nduk?
1: Gagah, Mbak.
0: Oh, lek ngomong ngono e gagah, alhamdulillah, Nduk. Lah wong barang ki mang mbah ijo-ijo jeneng kaya tletong. Ono sing ngomong ngono, Nduk, tenan. Oh iya iya iya.
1: Berarti kok kan iku anu, Mbak.
0: Apa?
1: Mirsani mbah kirang anu. Kirang teliti. Mba.
0: Oh, iku lho, wong iki sakjane ngono, kaya srigati. Wong lek ndelok Gus Lurah ki aja mung ki mek sak sliweran to. Lek iso ki diteliti. Ya.
1: Nang keto. Heeh. Ngagem kaya.
0: Iya iya. Lek iso, lek iso anu, lek iso Nduk, sak durunge ndelok mbahmu, iki celukne inafis. Tenan, dik diperiksa.
1: Oh,
0: kaya pembunuhan ae ana inafis.
1: Lah ngene iku. Kaya
0: pembunuhan mawon. Awak ngono. Aja ngomong medeni aku iki diwian kok.
1: Boten, Mbak. Kula mboten masani ngoten kok, Mbak.
0: Oh, iya iya iya.
1: Intan lumen kok Mbak sehat nggih?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya alhamdulillah, Mbak.
0: Mes patro kanggo sapa iki, Nduk?
1: Nggih, Pak. Kula patroli yang ditambah tentang nembe gegono ni kau
0: mami. Pinar
1: manu. Yang suwoyo kemawon.
0: Sintenan.
1: Batan di.
0: Ono sing gentikan ki. Ono sing gentikan wilayah Jakarta. Wilayah Jakarta iki banjir Nduk. Weh kiriman saking Bogor.
1: Iya Mbak. Sama sintenan. Teng Jakarta nuku kasih Jawa sangat Mbak.
0: Mangkane kuwi. Iya.
1: Ngi. Kalau ini mengatakan, kalau kan cek, kapan ya Mbak Dek ingin apa? Mbak Yaya ini aku udah ngendikan.
0: Oh alah yo.
1: Ini lho anu Bu Sri Tengriki ini wonton bundi ini aku sulfat, bimbing.
0: Oh iya iya iya.
1: Ini aku banjir.
0: Lah yo seputaran Malang ayo banjir ya Nduk.
1: Girang ya Mbak.
0: Aku lek ngerasa kiki wong iki apa ibaratnya ngono ke wulan rendeng yo ketiga yo rendeng aku ki ora iso ngitung
1: lah iya aku kados ngaten Mbak sak mangkane ku mboten wonten rendeng mboten wonten ketiga
0: iya
1: nggih Mbak
0: ya ngono kok Kang Bagus Wibisana ki yo ngendikane ngono Nduk anjene yo ora kenek
1: di Kang Bagus Wibisana katuran wilujeng dalu.
0: Bae anjane cocok lek dadi Gus Lurah masih yo tuwa ngono tetep semangat. Untung gak dipangan codot. Aduh to.
1: Aduh ya Allah. Kok sampai dimakan codot ki piye to, Mbak?
0: Loh,
1: Kang Bagus nek ngendikan ki yo ngono to.
0: Lah iya kuwi.
1: Lah wong Mbak iki lho, Bagus e koyo ngono.
0: Iya, iya, Nduk. Iya, iya, iya.
1: Kayak Werkudara lah kok
0: jane mangan
1: codot.
0: Makanya aku rada kademen iki aku tak kempit ae tanganku wedhelek Werkudara iki ro tangane Nduk.
1: Nggih, amargi niku jempolan niku kan Werkudara niku panjang to, Mbak.
0: Siji ngono loro ki kuku Pancanaga. Iya, iya.
1: Nggih, yen nek kepit mawon, Mbak.
0: Heeh, tak kempit anget kok,
1: Nduk. Ngantos asane mbae niku sing jempolan ketinggal, Mbak.
0: Heeh, engko malah aku ketangkep.
1: Lain golek ketinggal.
0: Temenan. Ngono kok didelokno. Papin apa maning kemis malam Jumat. Wes den.
1: Mbak. Permatan to, Mbak.
0: Oh iya, iya. Lali aku. Iya iya lali aku.
1: Ngilingake barang sing wis-wis, Mbak.
0: Oh iya, jah. Eh. Nika pikantuk pambagya salim saking Mbak Mimin. Saking Mbak Mimin sing ana ning Pujon. Eh, jenten.
1: Oh, wonten Telata Pujon.
0: Pujon melu hadir.
1: Napa male Telata Pujon iki, Mbak? Gek hawane asrep
0: sang. Adem. Ngono kuwi.
1: Nggih.
0: Adek ngono kekembul-kembul sarung. Heeh. Karo dulur-dulur sing ana ning tengger, Nduk, ngene iki.
1: Oh, nggih, Mbak. Nggih, tapi nggih kasih asrepan tengger kok bile lho, Mbak.
0: Iya, iya, iya. Iki kanggone kowe patro kanggo sapa?
1: Nggih, wonten Mbak Mimin niku wong kang wonten Telata Pujon, nggih.
0: Iya.
1: Nggih, sedalu.
0: Heeh.
1: Wonten Bu Sri Purnama kula.
0: Bu Sri Purnama uga.
1: Pandan. Bedaryatin. Kang Masadewa.
0: Sadewa.
1: Nggih.
0: Ana Mbak Gita, Mbak Gita Turen, Nduk. Mbak Gita sing ana Turen.
1: Mbak Gita. Gita niku mulai mboten keren to. Dalme panjer, Mbak.
0: Oh, lah. Sing maro jeru terus-terus. Oh. Lho kok
1: kalian Masobirin.
0: Masobirin lah ya.
1: Nggih.
0: Jenten.
1: Wis jeng dalu. Sugeng istirahat kemawon.
0: Iya, suwun lho, Nduk.
1: Kang Masobirin kalian Mbak Gita.
0: Heeh.
1: Nggih, ki wonten Kang Demit, Mbak.
0: Iya, Demit barang. Kang
1: manggegani telon sedayu, Mbak.
0: Oh, iya.
1: Mbak, Kang ada diputer napa mbak niku.
0: Iki ana tembang iki. Oh, macem-macem ana sing kadung tresno, kangen, warang, wurung. Lho, oke, Nduk.
1: Oh, nggih. Iki kadose sedaya guys, kecom mbak.
0: Alhamdulillah, suwun lho ya.
1: Nggih anu kemawon mbak, kula tak nyuwun kangen kemawon.
0: Oh, iya.
1: Nggih kangen niku maksudnya niku kalian sedih rek-rek sedaya.
0: Alhamdulillah, kangen. Ya.
1: Nggih, tasik manunggal raos kalian bae
0: niku.
1: Mugi-mugi tansah sehat-sehat kemawon.
0: Heeh.
1: Mboten katampan nggih bae mekaten nggih.
0: Heeh.
1: Mugi-mugi sehat paringi panjang yuswa kang barokah, rezeki kang barokah.
0: Suwun, Nduk.
1: Nggih, Mbah. Sembah nuwun, Mbah. Iku lho Mbah teng mriki nggih Jawa nggih. Kulo keroyo-royo lho mbak.
0: Lah pekarane?
1: Lagi manggi mbak, ini kiwau mbak.
0: Oh iya.
1: Mantos ke Jawa. Gak geluduknya gelegar-geleger.
0: Wis gampang Nduk, mari ngono siji bareng mbahmu. Apa tak penek noki? Apa ini godong gedang? Nih, ya tak?
1: Oh ngatan dong mbak.
0: Iya. Ya suwan dong ya.
1: Semanduan, roni pisangin nih mbak.
0: Iya.
1: Semanduan mbak.
0: Moga-moga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Matur sembah nuwun Kang Bintara. Kanca-kanca ning waka film panaki yo matur sembah nuwun. Kula nedhi tembang mbah, tembang tombo kangen ngoten lho. Karo dulur-dulur ingkang nembe pinaran. Ingkang dereng sari. Sing ana ning ngetem ki, ning terminal, ning stasiun, ning pasar-pasar induk barang ki.

Wedalipun sampun tabuh sedasa dalu langkung 48 menit nga kagem panjenengan bilih nga tasih sareng-sareng tasih bareng-bareng midhangetne mirengke nggih sugeng dalu kemawon. Kang Parman barang kula rekles lagune Bodang Kuning Lembah Kok. Nggih matur sembah nuwun Kang Parman. Soho derek-derek niko dalu-dalu niko sampun follow kalian uga iki sing padha tap yo wis suka ngono kuwi dadi pelanggan apa ngene iki. Ayo melu patrol dina Kamis utawa dina Jumat. Lah sesuk iki tamune yo ana gek ngono karo kanca-kanca dulur-dulur bareng Karang Taruna. Apa wae bocah nom bocah tuwa. Flaufis. Urip, Nduk. Urip. Ya mene durung turu dereng. Ya sing ati-ati matur sembah nuwun kawula. Ni Gusti barang ki matur sembah nuwun pun tap. Ini ya ngono. Kula ugi anu nutuke lakon gek iki karo mubeng-mubeng karo kanca-kanca sing horor bengi iki Kamis malam Jumat salam horor. Iku bledug. Mungkin situasi atau mungkin ning wilayah panjenengan niku tasik udan. Nggih matur sembah nuwun rawuhipun sedaya melu patrol. Aja nganti lali sesuk dina Kamis, dina Jumat iki mesti wayahe patrol. Saiki mbahe tak pamit dhisik, mugi-mugi tansah pinaringan seger kuwarasan, babar engko sehat selalu. Jentenan. Kula nyun pamit rumiyin, Surabaya Barat, yo melu horor, matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, rahayu.

0: murid.
1: Ah, iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Oh iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiyaa!

percaya adalah kau separuh hidupku. Berdua habiskan waktu menjaga cinta, menguatkan rasa. Ku ingin menua denganmu, ku ingin selalu di dekatmu, berbagi kisah kita apapun itu. Ku ingin menang

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi Pak, maaf kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
2: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini, aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
1: Hah, jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.
3: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Londo Meduro. Rico magik ngrungokakan RRI Malang. Good, good, good.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhir sudah tugas-tugas kami mengantarkan serangkaian mata acara mulai pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Akhirnya dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Esok kita jumpa lagi dalam suasana yang lebih menyenangkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

87,9 MHz kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Malam kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz. Dari kawasan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suryo Dadari,
1: Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuru bidunya wa din wala alihi wa askabihi ajmain amma ba'du. Dan selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia di program Cahaya Nengati pagi hari ini. Alhamdulillah kita dapat bertemu dan berjumpa melalui udara di gelombang 105,3 ya. Tentunya salawat serta salam senantiasa kita panjatkan haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita nantikan hingga akhir zaman. Di pagi yang berbahagia ini tentunya pendengar kita juga akan mengawali awal pagi hari ini dengan ngaji bareng, ngaji bersama dengan Cahaya Nengati, di mana untuk hari ini kita akan mengambil tema tentang lembutnya akhlak, kuatkan cinta dalam keluarga. Bersama dengan kami tentunya Ustaz Nurkholis SE yang sudah berada di ujung telepon. Mungkin kita juga akan sapa beliau. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik.
0: Alhamdulillah. Pak Ustaz, bagaimana kabarnya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik, pangestu berkat doa
0: jenengan. Amin, luar biasa. Dan tentunya pagi hari ini kita akan mengambil tema tentang lembutnya akhlak, kuatkan cinta dalam keluarga. Nah, ini tema yang mungkin cukup relate dengan kondisi saat ini, begitu nggih, Pak Ustaz?
1: Nggih, Pak. Insyaallah.
0: Karena ternyata membangun rumah tangga, membangun keluarga itu memang harus penuh dengan cinta dan kasih sayang seperti itu ya, serta tanggung jawab pastinya. Oke, dan nanti untuk Anda yang ingin bergabung sekedar bertanya terkait tema kita hari ini, monggo kami nanti juga mempersilakan untuk Anda bisa bergabung melalui line telepon di 404504 ataupun juga melalui line WhatsApp kita di 081-5569-1053. Namun sebelum kita membuka untuk line interaktif dan tanya jawab, pastinya juga akan ada mukadimah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Nurkholis SE. Untuk Pak Ustadz Nurkholis, monggo selanjutnya bisa menyampaikan mukadimahnya terlebih dahulu. Silakan Pak Ustadz.
1: Oke, terima kasih waktunya Pak Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Ma'asirul hadirin wal hadirat rahimahumullah. Para pendengar setia Radio Bro 4 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang telah mempertemukan hati-hati manusia dalam ikatan kasih sayang, menjadikan rumah tangga sebagai tempat bernaung, tempat kembali dari lelahnya kehidupan, aktivitas sehari-hari, dan tempat tumbuhnya cinta yang penuh dengan keberkahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sosok teladan dengan akhlak paling mulia. Beliau bukan hanya lembut kepada sahabat dan umatnya, tetapi juga menjadi contoh terbaik dalam memperlakukan keluarganya dengan penuh kasih, kesabaran, dan pastinya dengan penghormatan. Kadang sebuah rumah tangga tidak hancur karena kekurangan harta, tetapi karena hati yang dipenuhi amarah. Sebagai awal pembuka mukadimah kita pagi ini adalah sebuah kisah penuh pelajaran tentang bagaimana kebencian bisa berubah menjadi cinta hanya karena bahan sikap. Bapak Ibu pendengar Radio Pro 4 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sebuah rumah yang cukup sederhana, tinggallah sepasang suami istri yang hampir setiap hari selalu bertengkar. Ya, selalu cekcok setiap hari. Suami dan istri. Suaminya ini dikenal keras dan dingin, Bapak Ibu. Sedangkan sang istri sudah terlalu lama memendam rasa kecewanya. Di dalam rumah ini, setiap perkataan kecil bisa berubah menjadi suatu pertengkaran yang besar. Ya, jadi akhirnya timbullah ketidak suatu kenyamanan. Karena setiap hari cekcok, bermasalah, bertengkar. Suatu hari istrinya bertanya kepada suami dengan nada kasar. Suamiku, kenapa setiap aku bicara, kamu selalu marah? Ya, marah dan membentakku. Kemudian si suami menjawab, juga dengan nada kasar. Karena aku sudah lelah, malas mendengar keluhanmu setiap hari. Nah, terus hampir setiap hari. Kemudian si istri ini terus mengomel dan mengeluh. Dan kejadian ini hampir terus berlanjut hampir setiap hari. Ya, jadi sekarang seperti ini, besok seperti itu, dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu, akhirnya hari demi hari berlalu. Hingga akhirnya hati wanita itu dipenuhi sakit hati, ya, dan kebencian. Ia mulai merasa jemu dan bosan hidup bersama suaminya sendiri. Di dalam hatinya si istri ini, ia berkata, aku sudah tidak sanggup lagi. Aku ingin semua ini berakhir. Sudah, cukup. Gak kuat mungkin saya. Akhirnya, Bapak Ibu, suatu hari wanita itu pergi ke sebuah toko parfum dan minyak wangi milik seorang lelaki tua. Nah, dengan suara pelan dan pastinya wajah penuh dengan emosi, ingin semua dicurhatkan, ingin semua diluapkan, ia berkata kepada penjual minyak wangi itu. Si istri ini menyampaikan keluh kesahnya semua dan mengatakan ke penjual tua itu, aku bosan, setiap hari selalu masalah. Bertengkar terus sama suamiku di rumah. Ya, sumpek, saya sumpek. Saya mau kesini, ini sumpek. Aku ingin racun, bilang ke si penjualnya. Racun yang bisa membunuh suamiku perlahan tanpa meninggalkan jejak. Tolong saya. Lah, kemudian si lelaki tua itu, penjual itu, memandang wanita tersebut dengan tenang. Walaupun keadaannya dia penuh keluhan, penuh emosi. Ya, tapi tidak kaget sama sekali si penjualnya. Lalu ia mengambil sebuah botol kecil berisi cairan bening dan mengatakan, ini ramuan formulanya yang kamu inginkan. Sudah aku racik sedemikian rupa agar suamimu mati perlahan sesuai yang kau inginkan. Ini cairannya, ya, kata si penjual itu. Dalam 30 hari suamimu akan meninggal secara perlahan. Cukup teteskan satu tetes ke makanannya setiap malam dan jangan sampai ketahuan. Hati-hati. Nah, akhirnya kemudian si istri ini mendengar, ya, wajahnya akhirnya langsung berbinar, seneng. Nah, tepat ini, katanya. Segera tenang saya hidup, ya, tanpa si suami yang selalu bermasalah itu. Bendino geger, bendino tukaran. Ia merasa sebentar lagi akan terbebas dari semua penderitaannya. Tak ada yang bertengkar, ya, bentak-bentakan juga tidak ada. Gak cocok dalam segala hal, ya, cekcok dan sebagainya. Sudah, senang. Namun Bapak Ibu, sebelum wanita itu pergi, penjual itu kembali berkata, wahai wanita, tapi sebelum kamu ambil formula ini, ya, untuk kau berikan kepada suamimu, ada satu syarat. Ada satu syaratnya. Nah, si wanita itu tanya, apa syaratnya? Kemudian si penjual menyampaikan, supaya tidak ada yang curiga, mulai hari ini kamu harus bersikap baik kepada suamimu. Sambut dia dengan senyuman, berbicaralah yang lembut, dan hormati dia. Perlakukan dia penuh kasih sayang sampai waktunya tiba, dan dengan tetap kamu melaksanakan tugasmu untuk memberi formula racun ini setiap hari kepadanya. Si istri ini tadi menjawab, oke, baik. Aku akan melakukan semuanya sesuai perintahmu dan syaratmu, karena memang itu yang aku inginkan. Akhirnya Bapak Ibu, hari berlalu, ya ada perubahan yang tidak disadari. Pada malam pertama, wanita itu menjalankan aksinya, ya dengan senangnya. Ini permulaan, meneteskan satu tetes cairan tersebut ke dalam makanan suaminya. Namun demi menutupi rencananya, ia mulai berubah sesuai dengan arahan si penjual. Ia menyambut suaminya dengan senyum hangat. Biasanya kan meletos, merengut, ya. Ya wis kayak gak suka gitu, namanya cekcok hampir setiap hari. Sambil berkata lembut, si istri bilang, makan malamnya sudah siap wahai suamiku. Biasanya gak ngomongnya bentak, biasanya seperti ini. Halus ini ngomongnya. Ya biasa sentak-sentakan, ya. Ono icing gak cocok, tapi ini pas tepat. Dan akhirnya si suami ini heran. Oh iya, jawabnya juga dengan lembut. Ya biasanya bentak-bentakan, ini lembut juga suaminya. Sudah, ini hari pertama Bapak Ibu. Kemudian sekarang hari berikutnya, si istri menyampaikan ketika suami mau berangkat, ya hati-hati di jalan ya suamiku. Kemudian si suami terdiam sejenak dan menjawab lagi, iya terima kasih. Halus, ini ngomongnya halus, enak-enakan ngomongnya. Dan akhirnya hari demi hari berlalu. Wanita itu mulai terbiasa berbicara lembut, mulai terbiasa menghormati suaminya, mulai terbiasa memperhatikannya. Dari segi ucapan, dari segi semuanya. Dan tanpa disadari, suasana rumah mereka perlahan berubah Bapak Ibu. Suaminya yang dulu kasar mulai menjadi lebih lembut, lebih baik. Yang dulu dingin mulai menjadi perhatian. Yang dulu mudah marah mulai sering tersenyum. Ya, sama-sama tersenyum, ya. Saling bercanda bareng, ngobrol ngomong enak-enakan. Pertengkaran yang hampir setiap hari terjadi kini mulai menghilang. Akhirnya, ini tadi kan si wanita masih tetap mengikuti apa sih kata penjual, ya. Dan ternyata ini masih 10 hari. Baru 10 hari berlalu. Kemudian wanita itu sadar, tiba-tiba berlari menuju toko parfum sambil menangis terseduh-seduh. Kalau pas awal dulu karena ingin meminta racun, meracun suaminya. Sekarang dia kembali 10 hari berikutnya sambil nangis ke penjual tua itu tadi. Si istri itu tadi menyampaikan kepada penjual parfum tua, ya, Pak tolong aku. Temenan, saya benar-benar minta tolong ini. Si penjual bilang, ada apa lagi? Kata si istri tadi, berikan aku penawar racun itu. Aku berubah pikiran. Aku tidak ingin suamiku mati. Nah, akhirnya si penjual tadi menjawab, loh, bukanlah dulu kamu sangat membencinya. Kamu ingin meracuninya, menghabisinya. Setiap hari katanya ada masalah, cekcokai dan sebagainya yang kamu bilang. Kan kalian berdua sama-sama kerasnya wateknya. Kamu keras, ya, sebagai seorang istri, suamimu juga sama kerasnya. Akhirnya si wanita, si istri tadi, sambil tetap menangis, mengatakan sekarang dia berubah. Dia menjadi suami yang lembut, baik, penuh perhatian, dan penuh cinta. Aku tidak sanggup kehilangan dia. Tolong ya, aku ingin penawar racunnya sekarang, supaya dia enggak segera mati. Akhirnya si penjual menyampaikan sesuatu yang mengejutkan, sambil penjual itu tersenyum pelan. Dia mengatakan, sudah, tenanglah. Aku tidak pernah memberimu racun. Ya, si istri menjawab, loh, apa maksudmu? Kan saya waktu itu minta racun. Kamu tidak pernah memberiku racun? Kata si penjual, itu hanyalah campuran air dan madu yang aku berikan kepadamu. Nah, wanita itu terdiam. Air matanya jatuh perlahan. Ya, tambah jatuh. Lalu penjual itu berkata dengan lembut, racun yang sebenarnya adalah sikapmu dahulu. Kau sebagai seorang istri dan juga suamimu, itu adalah racun yang sebenarnya. Ucapan kasarmu sama suami, kemarahanmu sama suami, dan kebencianmu pada suamimu. Aku hanya

penenang yang memperhatikan yang melihatnya. Perhatian kecil bisa menghidupkan kembali kasih sayang. Seorang istri bisa memenuhi rumahnya dengan racun atau memenuhi rumahnya dengan madu. Ketika ia menebar kebaikan, ia sedang menjaga rumah tangganya. Namun ketika ia menebar kebencian, ia sedang menghancurkan rumahnya sendiri. Semoga Allah menjadikan rumah-rumah kita dipenuhi ketenangan, kasih sayang, dan keberkahan. Bapak Ibu pendengar, itu tadi mukadimah kita pada pengajian di Jumat pagi hari ini. Rumah tangga bukan hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dijaga dengan akhlak yang lembut. Kadang rumah menjadi sempit bukan karena ukurannya kecil, bukan. Tetapi karena penghuninya mudah marah. Dan kadang rumah terasa luas dan menenangkan walaupun sederhana, karena di dalamnya ada kelembutan, ada perhatian, dan ada kasih sayang. Pagi hari ini kita akan membahas tentang lembutnya akhlak dalam rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Kita ketahui ya, biasanya surat ini ada di undangan-undangan orang mau menikah, Quran surat Ar-Rum ayat 21. Ayat ini mengajarkan bahwa tujuan rumah tangga adalah apa? Ketenangan, Bapak Ibu. Ketenangan, bukan permasalahan, bukan cekcok, bukan pertengkaran. Lalu bagaimana agar rumah tangga dipenuhi ketenangan? Ya, enggak cekcok itu tadi. Mungkin dari cerita kita itu tadi, seorang istri yang terus melakukan amarahnya dan suaminya juga sama-sama marah. Akhirnya sama-sama enggak kuatnya. Lah, tapi bagaimana supaya rumah tangga juga ini di dalam kehidupan sekarang ini dipenuhi dengan suatu ketenangan? Yang pertama, Bapak Ibu, biasakan berbicara dengan lembut. Sahabat pendengar, banyak rumah tangga rusak bukan karena masalah besar, bukan. Tetapi karena ucapan yang kasar kadang. Kadang hanya karena nada bicara yang tinggi, hati pasangan menjadi terluka. Istilahnya kalau sekarang itu gampang tersinggungan. Tersinggung, terluka. Padahal kata sederhana ya, kadang seperti yang sering kita lupakan, menyampaikan sesuatu, minta tolong. Nah, itu juga sering. Perlu, walaupun itu setidaknya seperti sepele, tapi itu penting, Bapak Ibu. Oh, kalau minta tolong, misalnya ke suami atau suami ke istri, mengatakanlah, tolong. Kamu asal minta tolong, asal nyuruh, jangan. Itu etika, itu adab, itu akhlak. Kemudian setelahnya mungkin dengan terima kasih. Ya, etika, sopan santun, itu dimulai dari awal. Kata-kata maaf, mungkin, mas maaf ya, saya minta tolong ini, dan akhirnya terima kasih, dan sebaliknya si suami juga seperti itu. Jangan karena mentang-mentang suami seenaknya sendiri, jangan. Nah, sebaliknya, nanti keluarga itu pasti akan tenang. Ketika suami pergi atau ketika istri pergi, hati-hati ya di jalan, ya. Hati-hati, sing tenang, misalnya seperti itu. Nggak tahu itu si suaminya atau si perempuannya, si istrinya. Akhirnya itu akan bisa menjadi penyejuk hati, Bapak Ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling lembut kepada keluarganya. Beliau tidak suka berkata kasar karena ucapan yang baik adalah apa? Sedekah. Allah berfirman, "Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku agar mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik." Dalam Quran surat Al-Isra ayat 53.

0: Maka jika kamu sedang membangun rumah tangga, kalau ingin rumah tangga tenang, maka lembutkanlah ucapan kita. Baik itu rumah tangga yang baru, manten anyar, ataupun rumah tangga yang lama, mungkin sudah berpuluh-puluh tahun membentuk rumah tangga. Tetap. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, akhlak yang lembut itu jangan pernah mempermalukan pasangan. Nah, ini sering terjadi. Jangan membuka aib pasangan kepada orang lain. Apalagi misalnya saya sebagai suami ke lawan jenis, dan sebagai istri juga ke lawan jenis, kadang membuka aib tanpa sadar curhat. Oh, suamiku seperti ini. Oh, istriku juga seperti ini, misalnya di tempat kerjanya gitu, ke lawan jenis. Hari ini banyak rumah tangga rusak karena semua masalah diumbar. Ya, contoh di media sosial itu juga sering terjadi. Curhatnya ke media sosial, ke WhatsApp. Ya, sedang tidak baik-baik saja dengan suamiku, dengan istriku. Untuk apa? Akhirnya aib itu ketahuan. Dibalaslah oleh salah satu. Nggak tahu itu lawan jenis atau sesama jenisnya loh. Ono masalah opo? Opo ngono lah. Satu orang ngomong, sebarkan sudah. Sering terjadi. Sedikit bertengkar, langsung membuat status. Sedikit kecewa, langsung bercerita ke semua orang. Media sosial. Nah, hanya satu ke satu. Itu kayak kemarin ada permasalahan, saya lihat di statusnya, di screenshot sudah. Padahal menjaga kehormatan pasangan adalah bagian dari akhlak mulia. Sebelum menikah kan pasti kita ada bimbingan antara suami istri itu, sebelum kita mendapatkan buku nikah itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyarrin nas indallahi manzilah manzilatay yaumal qiyamah. Yaumal qiyamati ar-rajula yufdi illa imra'atihi wa tufdi ilaihi tsumma yanshuru syurha." Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah suami istri yang membuka rahasia pasangannya. Sering terjadi dalam hadis riwayat Muslim ini ya tadi. Kalau pasangan punya kekurangan, tutupi dengan doa dan nasihat. Oh, saya tidak kuat, saya harus curhat ke siapa, sumpek saya. Bisa Anda curhat misalnya ke konsultan. Jangan ke orang tua dulu, mungkin kalau tidak ingin membebani orang tua. Bisa nanti ke KUA misalnya seperti itu. Untuk ada pembelajaran BP4 dan sebagainya. Saya ingin konsultasi. Jangan dikit-dikit, oh gak kuat saya kepingin cerai, saya kepingin talak. Gak usah seperti itu. Tahan dulu, pertahankan. Jangan mempertahankan ego masing-masing. Ya, di antara kita, antara suami dan istri, pasti ada anak, ada orang tua yang sudah menikah karena kebaikan kita bersatu. Kalau pasangan punya kekurangan, tutupi dengan doa dan nasihat. Bukan diumbar kepada manusia, ke media sosial, curhat ke sana sini, apalagi ke lawan jenis. Akhirnya di situ nanti bakal akan bisa timbul permasalahan baru. Nah, wes perselingkuhan, curhat. Nah, oh iya, cene enak aku, cene istrimu itu kayak seperti itu. Curhat ke lawan jenis. Akhirnya di situ wes maling ngobrol bareng, keluar bareng, makan bareng. Akhirnya dia yang berselingkuh, tambah masalah lagi. Sering terjadi itu. Kemudian yang berikutnya adalah belajar mendengar, bukan hanya ingin didengar. Itu sering terjadi. Kadang pasangan tidak meminta solusi, ia hanya ingin difahami, ingin dimengerti. Tapi bagi kita ya juga hanya, bukan hanya terus ingin dimengerti, tapi ya juga harus mengerti pasangan kita. Ketika misal contoh pasangan berbicara, dengarkan sampai selesai. Nah, itu ada rasa kayak diperhatikan. Jangan memotong. Jangan HP ya, Nay. Ngomong tapi matanya kita lihat HP. Fokus kita lihat HP. Lah, dan jangan langsung menyalahkan. Jangan. Mendengar dengan sabar adalah bentuk kasih sayang. Kadang kita enggak tahu, enggak sadar, omong-omongan enak HP tapi ya tetap fokus. Kadang hati seseorang sembuh bukan karena nasihat panjang, tetapi karena ada yang mau mendengarkan, ada yang mau memperhatikan ceritanya dan akhirnya memberi solusi. Kan seperti itu pasangan antara suami dan istri. Kemudian yang berikutnya adalah mengendalikan emosi saat marah. Nah, di dalam rumah tangga Bapak Ibu, pasti ada perbedaan pendapat, itu pasti. Tapi jangan sampai emosi menghancurkan semuanya. Kalau sedang marah, ya, diam sejenak. Kita atur kondisi emosi kita. Kita harus dewasa. Diam sejenak. Jangan membalas dengan emosi. Hati-hati. Nah, kemudian juga jangan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Diam. Bagaimana cara kita memanage, ya, mengontrol emosi kita secara dewasa? Karena sudah berumah tangga, sudah menjadi suami dan sudah menjadi istri. Karena luka dari ucapan kadang lebih sakit daripada luka fisik. Ya, dari ucapan. Ya, tapi kalau bisa enggak usah luka fisik. Jangan sampai kita sebagai suami memukul istri, jangan, dan sebaliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kadang satu kalimat kasar bisa diingat pasangan bertahun-tahun. Nah, itu perlu kita, apa istilahnya, evaluasi diri kita agar pasangan kita bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Kemudian biasakan senyum dan perhatian kecil, ya, jangan meremehkan perhatian kecil. Misal menyambut pasangan pulang, menanyakan kabarnya, bagaimana tadi, atau mungkin WA kalau enggak bisa. Ya, dalam pas waktu-waktu gitu. Gimana kabarnya? Menyiapkan makanan, ya, atau sekedar tersenyum, itu sudah seneng pasangan kita. Gak merengut, gak mendudut. Apalagi yang rumah tangga baru ini, yang informasinya beberapa bulan sudah naudzubillah, sudah firaq, sudah cerai. Itu sering terjadi. Yang senyum, yang bahagia, yang nyeneng no, gak tahu itu si suami atau si istri, itu bisa membuat cinta tetap hidup. Rumah tangga tidak selalu membutuhkan hadiah mahal, Bapak Ibu. Kadang yang dibutuhkan hanya perhatian sederhana, perhatian kecil. Senyum aja seneng. Kan seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa." Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ya, hadis riwayat Tirmidzi, apalagi kepada pasangan. Kalau kepada orang lain saja bernilai sedekah, apalagi kepada pasangan sendiri, kepada suami kita, kepada istri kita. Dan akhirnya kita juga harus saling menghormati peran masing-masing, Bapak Ibu. Suami dan istri itu bukan lawan, tetapi pasangan yang saling melengkapi. Setiap hari kita bertemu dengannya, hingga sampai nanti. Bukan orang tua kita, kita sudah lepas. Nanti, hingga sampai tua nanti. Setiap hari ketemu, bukan lawan, tetapi pasangan yang saling melengkapi. Hormati perjuangan suami mencari nafkah. Dan hormati perjuangan istri mengurus rumah dan keluarga. Hormati, semua harus dihormati. Jangan saling merendahkan, karena rasa dihargai membuat rumah tangga menjadi hangat. Kemudian yang berikutnya, jangan pernah membandingkan pasangan dengan orang lain. Ini penting, itu sering terjadi dengan anak-anak zaman sekarang ini. Ya, suami orang lebih baik, lebih ganteng, rezekinya lebih akeh, pinter golek kerja. Ngapain kamu lihat suami orang? Ya dukunglah suamimu sendiri, gimana caranya juga dia bisa pinter lebih baik dalam mencari uang. Itu sering terjadi. Istri orang lain lebih perhatian, lebih cantik. Loh, ngapain lihat istri orang? Lihat istri kamu sendiri. Nah, yang baik itu sangat melukai hati pasangan. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada pasangan yang sempurna. Kita yang saling menyempurnakan antara kekurangan dan kelebihannya. Fokuslah memperbaiki diri dan mensyukuri pasangan yang Allah titipkan. Karena syukur akan menghadirkan ketenangan. Kemudian juga biasakan musyawarah. Keputusan rumah tangga jangan diputuskan sendiri. Runding, diskusi antara suami dan istri. Apalagi soal keuangan. Biasakan musyawarah. masalah ekonomi, ya, keuangan, jangan diputuskan sendiri. Saya tadi ada hal ini, mungkin ini dan ini, saya kekurangan uang seperti ini, bagaimana solusinya? Tanya. Masalah ekonomi, masalah pendidikan anak, urusan keluarga yang lainnya, runding, diskusi. Musyawarah menghindarkan ego dan membuat pasangan merasa dihargai, Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan urus mereka dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38. Kemudian pada akhirnya saling mendoakanlah. Rumah tangga yang kuat bukan hanya karena cinta tetapi karena doa. Biasakan mendoakan pasangan setelah sholat, ya, sholat bareng, sholat berjamaah, agar keluarganya baik-baik saja. Karena dengan sholat berjamaah bisa memutus masalah permasalahan. Karena hati manusia berada di tangan Allah, doa yang tulus bisa melembutkan hati yang keras. Ya, Allah mengajarkan doa, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami pasangan dan keturunan sebagai penyejuk hati kami. Jadikan rumah tangga tempat yang menenangkan, ya. Rumah, jadikan rumah penuh. Jangan jadikan rumah yang penuh dengan bentakan, hinaan, sindiran, kadang kemarahan. Jangan, karena rumah seharusnya menjadi tempat pulang yang paling nyaman. Kalau di luar sudah melelahkan, jangan sampai rumah menjadi tempat paling menyakitkan. Ya, akhlak yang lembut, dan akhirnya menjadikan ladang dakwah bagi kita semua. Baik Bapak Ibu pendengar Radio Pro 4 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi tema lembutnya akhlak kuatkan cinta dalam keluarga. Mohon maaf Pak Taufik, waktunya sedikit mepet nggih.
1: Nggih, enggak apa-apa.
0: Ngapunten.
1: Yang penting kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita bahas hari ini. Mungkin ada sedikit yang ingin bertanya, satu penanya aja gitu. Mungkin nggih, Pak Ustaz. Halo. Halo. Baik, oke, kita masih akan tunggu untuk Anda. Kalau tidak ada, mungkin juga nanti akan langsung kasih closing statement nih dari Pak Ustaz Nur Kholis. Halo. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Halo.
1: Oh iya, saya pikir ini gak ada suaranya tadi.
2: Ada, saya okay. Tidak mendengar suara pertanyaan.
1: Oke, okay. Ini masih kita tunggu yang mau bertanya. Masih ada waktu kurang lebih sekitar 8 menit, satu penanya saja. Monggo, silakan Bapak Ibu bisa bertanya. Ini lembutnya dengan tema hari ini, lembutnya akhlak, kuatkan cinta dalam keluarga. Nah, ini juga menjadi hal yang cukup apa ya, cukup relate dengan kondisi saat ini ya. Kadang tadi sempat disampaikan juga oleh Ustadz Pak Nur Kholis bahwa kadang-kadang curhat, apalagi di sosial media ini kan sekarang justru bukan menjadi solusi, malah menjadi beban untuk diri gitu Pak Ustadz. Nah, mengatasi hal ini sendiri mungkin apa sih yang perlu dilakukan gitu?
0: Untuk menghindari curhat itu tadi ya, kalau ke media sosial. Iya. Sebenarnya kalau di dalam kehidupan secara sosial ya, Pak Taufik, kita ini sudah dewasa dalam bersuami, dan pastinya istri kita juga sudah dewasa dalam perannya juga sebagai istri. Kenapa kita tidak bisa menahan sesuatu yang sekiranya itu merugikan diri kita sendiri? Ayolah kita kontrol, kita protek. Kenapa sih kalau ada masalah kok kita sesederhana ini langsung posting? Ya, kita batasi kan bisa. Atau mungkin kalau kita memang ada masalah yang benar-benar tidak bisa kita hadapi, ya, tidak bisa kita pecahkan. Ada kan beberapa, misalnya tadi saya sampaikan ke kantor urusan agama. Itu ada konsultasi BP4. Nanti ada penyuluh-penyuluh itu untuk memberikan solusi, pelayanan-pelayanannya. Atau mungkin ke beberapa orang yang dipercaya tapi bukan teman, atau kalau bisa yang sejenis. Misal saya dengan Pak Taufik, saya ada masalah rumah tangga. Saya curhatnya harus dengan Pak Taufik. Kan seperti itu, sesama lelaki.
1: Betul.
0: Jangan Pak Taufik misalnya gendernya sebagai seorang wanita, masalah lelaki
1: seperti okay.
0: itu.
1: Oke. Okay,
0: kadang okay, di media sosial juga.
1: Oke, okay, cuman kan kadang memang batasannya kalau sesama teman justru ada. Tapi kan kadang-kadang ini yang sering terjadi nih Pak Ustadz, bahwa aku gak pernah kok cerita sama temanku gitu. Tapi dia nulis atau bikin status atau bikin postingan tentang curhatannya dia. Ini kan justru semakin lebar ya, secara secara fisik tidak, tapi secara virtual ini apa namanya, justru malah curhatnya di sosial media. Nah, hal-hal seperti ini nih memang karena sebuah fenomena kah menurut Pak Ustaz nih, atau memang akhlak nih yang sudah mulai menurun terkait dari arti berkeluarga gitu?
0: Bisa dikatakan seperti itu, karena mungkin secara etika kurang. Nah, mungkin waktu itu ada bimbingan ya, sebelum kita menikah itu pasti ada bimbingan kita untuk diarahkan agar tidak mudah mencurahkan permasalahan kita ada di media sosial. Apalagi media sosial sekarang ini kan maya.
1: Waduh, kita luar biasa.
0: Tidak ketemu langsung.
1: Betul.
0: Pak Taufik, tidak ketemu langsung. Tapi berita itu menjadikan senam di antara jempol kita.
1: Betul.
0: Ya kan, permasalahan itu ada di jari-jari kita. Nah, diusahakan mulai sekarang kita harus dewasa. Apa sih manfaatnya langsung curhat itu ingin diketahui sang mantan misalnya seperti itu? Loh, untuk apa? Lah, mantannya kepingin tahu permasalahanmu. Otomatis mantannya kan enak sama saya daripada sama suamimu yang sekarang misalnya seperti itu, atau sebaliknya. Untuk apa? Kok seperti kita kekanaan lah, nggak bisa seperti itu. Ayo mulai sekarang kita tumbuhkan ya sikap-sikap itu, hati-hati. Kita harus berdewasa dan bijak dalam menyampaikan sesuatu di media sosial. Kita tahan. Dari situ kan sudah terlihat loh permasalahannya apa. Oh, ayo duduk bareng. Oh, ayo ke BP4 kantor urusan agama misalnya seperti itu. Nah, jangan sampai ke media sosial, ditahan.
1: Oke.
0: Nanti beritanya tentang kita saja itu di media sosial itu.
1: Betul.
0: Kita yang dibahas di alumni. Hati-hati.
1: Dan apalagi sekarang kayak gini, beberapa waktu yang lalu kan juga cukup ini Pak Ustadz ya, apa namanya, cukup viral gitu ya. Ada satu postingan dari salah satu influencer yang memang dia juga memiliki pengikut banyak gitu, bahwa apa namanya, woman support woman. Jadi kalau ada istilahnya wanita mengalami mungkin kekerasan secara verbal atau non-verbal, itu kita sama wanita harus saling membantu. Justru di situ itu ada nilai postingan yang kayak seolah-olah mengajak, ya udah kita hidup aja bersama dengan wanita, jangan sama pria dan sebagainya. Hal-hal seperti ini yang oke lah, kalau mungkin orang biasa yang bilang itu mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap hubungan seseorang. Tapi ketika influencer yang dia punya pengikut banyak terus kemudian membuat sebuah statement yang seperti itu, nah ini cara untuk mengatasi hal itu seperti apa, Pak Ustadz?
0: Sebentar, saya tadi kok sedikit saya ambil kesimpulan antara wanita ini gimana dalam artiannya Pak Taufik?
1: Jadi gini, kemarin jadi itu ada salah
0: untuk forum wanita gitu.
1: Jadi kayak ada semacam grup wanita di sosial media itu, yang dia itu si yang influencer yang memiliki follower banyak ini, ketika ada temennya yang curhat atau siap atau followernya yang curhat kepada dia, itu justru mengajak ke hal-hal yang, ya udah kamu nggak usah sama wanita, sama pria ini, pria itu harus kita manfaatkan aja, kita ambil hartanya dan sebagainya gitu. Waduh. Itu ada itu Pak, salah satu postingan, dan itu cukup ramai juga kemarin. Saya sempat mikir, waduh, sengeri ini ya dunia maya gitu. Nah ini kita sebagai seorang lelaki, kalau kita istilahnya ini kan paling tidak juga sangat mempengaruhi terhadap pasangan kita gitu.
0: Iya.
1: Nah, oh kalau yang ini seperti ini, seperti ini, akhirnya membandingkan. Nah ini kita sebagai lelaki nih, untuk bisa memberi pengertian terhadap pasangan kita, mungkin bagaimana tips and triknya saja.
0: Iya, kalau untuk trik dan gimana caranya itu kita pasti akan ada kekurangan ya, termasuk dari saya pribadi ya. Jika masalah terlalu berat, cari bantuan profesional seperti konselor ya, atau pernikahan atau psikolog.
1: Okay.
0: Mungkin bisa kita ngambil juga keluarga atau sahabat bijak. Untuk media sosial, influencer dan semuanya kita tinggalkan.
2: Karena itu kan sebuah warna ya, warna
1: betul,
2: di dalam
1: betul,
2: yang
1: betul,
2: ada di penglihatan kita secara sosial, secara media. Ceritakan masalah pada orang yang terpercaya dan bijak, bukan pada publik.
1: Okay.
2: Nah, nanti jadinya akan membentuk forum sendiri seperti itu. Ya, kalau forumnya orangnya mungkin ada yang satu aja bijak, kemudian menjadikan mendominasi yang baik.
1: Betul.
2: Kalau sama-sama tidak, kan akhirnya kita di sana muter bermasalah, akhirnya tambah banyak masalah di forum itu. Kita yang kita cari apa sih untuk mendapatkan solusi, Pak Taufik? Ya, bukan sekedar simpati.
1: Betul.
2: Simpati banyak, simpati dari orang yang salah tambah simpatinya salah, tambah bermasalah.
1: Okay.
2: Jadi ayo mulai sekarang, alangkah bijak cari bantuan pihak ketiga yang tepat.
1: Okay.
2: Ya, mengapa mengumbar masalah di medsos itu berbahaya? Ya, itu sangat kehilangan kepercayaan. Jangan.
1: Okay.
2: Dan itu juga bisa dikatakan tindakan yang ilegal. Apalagi kalau kita sudah menikah.
1: Betul.
2: Iya kan? Penyelesaian akhirnya tidak tercapai. Masalah justru diperumit oleh campur tangan pihak luar.
1: Betul, yang mungkin tidak bisa bertanggung jawab terhadap apapun yang akan terjadi terhadap rumah tangga kita gitu ya.
2: Oke, betul.
1: Oke.
2: Kalau kita selesaikan bersama, itu akan menguatkan ikatan.
1: Betul.
2: Tanah diumbar akan merenggangkannya.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz Nur Kholis ya, karena memang waktu juga yang harus memisahkan kita sebetulnya ketika kita berbicara soal yang namanya keluarga. Ini kayak ini bakal banyak dan bakal kemana-mana. Mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, mungkin bisa memberikan sebuah kajian lagi yang bisa memberikan manfaat untuk menguatkan keluarga kita, tentunya dengan lembutnya akhlak serta cinta yang ada untuk membangun rumah tangga ataupun juga keluarga. Mungkin sebagai closing statement, silahkan Pak Ustadz Nur Kholis.
2: Baik, Bapak Ibu pendengar Radio Pro 4 rahimahumullah, marilah kita mengambil satu pelajaran besar bahwa kekuatan sebuah keluarga bukan hanya dibangun dengan harta, rumah yang megah atau kedudukan yang tinggi. Ya, mungkin curhat-curhatan itu tadi dari luar hingga sampai membentuk suatu forum, tidak dengan itu juga. Tetapi keluarga yang kokoh lahir dari akhlak yang lembut, hati yang sabar, dan lisan yang menjaga perasaan. Kadang sebuah rumah tangga tidak hancur karena kurang cinta, tetapi karena cinta itu terluka oleh ucapan yang kasar, sikap kita yang keras, dan ego yang tidak mau mengalah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi teladan bahwa kelembutan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kemuliaan iman. Suami yang lembut kepada istrinya akan melahirkan ketenangan. Istri yang lembut kepada suaminya akan menghadirkan kenyamanan. Orang tua yang lembut kepada anak-anaknya akan menumbuhkan kasih sayang dan penghormatan. Dan anak-anak yang tumbuh dalam kelembutan akhlak akan membawa kebaikan hingga nanti dewasa. Kita hentikan mulai sekarang untuk curhat di media sosial hingga sampai membuka forum. Perlihatkan, ini kita punya keluarga sendiri, punya kerajaan sendiri, punya istana sendiri. Harus dijaga privasinya. Kita juga harus ingat, senyuman kecil di rumah bisa menjadi sedekah. Ucapan maaf, ini penting, bisa memadamkan pertengkaran. Ya, mungkin juga ada beberapa pelukan sederhana bisa menyembuhkan luka hati pasangan dan anak-anak kita. Jangan sampai kita begitu ramah kepada orang lain tetapi kasar kepada keluarga sendiri. Jangan sampai kita mampu menjaga nama baik di luar rumah namun gagal menjaga perasaan orang-orang yang setiap hari hidup bersama kita. Istri kita, suami kita. Allah mencintai kelembutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kana rifqu fi syai'in illa zana." Ya, tidaklah kelembutan ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya. Maka mari kita mulai dari rumah kita sendiri, lembut dalam bertutur kata, bicara lembut saat menasehati, lembut ketika marah, dan lembut dalam memperlakukan pasangan serta anak-anak. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, dipenuhi mawaddah dan rahmah wadda'wah, rumah yang di dalamnya ada doa, ada ketenangan, ada saling memaafkan, dan ada cinta yang semakin kuat karena indahnya akhlak. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita, memperbaiki akhlak kita, dan menjadikan rumah tangga kita sebagai jalan menuju surganya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Taufik
2: matur suwun sanget.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz Nur Qolis. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, sehat selalu. Semoga next time kita bisa mengkaji bareng-bareng tentang tema yang lainnya. Matur nuwun sangat Bapak Ustaz. Assalamualaikum.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi obrolan saya di Cahyaning Ati untuk edisi kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ustaz Nur Qolis dan juga untuk pendengar semuanya. Dan saya Taufik Misbun yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2020.

0: 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Setiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.